0: Gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu, Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya, dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengertian berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
1: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
2: When you want to iterate your project,
3: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
1: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
4: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
6: Laporan khusus.
7: Might therefore take it a draft resolution L3.
8: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
7: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
9: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pungutan suara?
7: So decided.
8: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
8: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
10: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
8: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
12: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
13: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Osan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Masih di Banten pagi ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan kabar selanjutnya masih dari Serang, pendengar ya. Ini ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik bullying atau perundungan ya. Dalam pembukaan ajang Sourcing Your Potential with Amazing Competition for Young Generation atau spesi ke-18 di SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Kabupaten Serang, pendengar. Dan ia menyampaikan bahwa hadirnya rasa aman di lingkungan sekolah ini merupakan syarat mutlak untuk melahirkan generasi emas yang unggul di masa depan. Karena memang kita kan harapannya bisa menyambut Indonesia emas 2045 ya pendengar, bukan Indonesia cemas. Dan kemudian untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Serang memperkuat sinergi lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan dan DP3AKB guna memastikan pelindungan hak-hak anak secara maksimal di lingkungan sekolah. Dan ternyata langkah ini pun juga sejalan dengan komitmen Pemkab Serang, pendengar, dalam memajukan dunia pendidikan untuk mewujudkan visi Serang Bahagia melalui 5 program prioritas, pendengar. Ada mencakup penyediaan beasiswa, peningkatan insentif guru, pembenahan sarana prasarana, penguatan baca tulis Al-Qur'an hingga kurikulum berbasis muatan lokal, pendengar. Nah, selain fokus pada lingkungan belajar yang aman, Bupati mengapresiasi tinggi konsistensi pelaksanaan spesi ke-18 tahun 2026 yang mengintegrasikan ajang kompetisi dengan aksi sosial dan pelestarian lingkungan, pendengar. Seperti penanaman pohon, santunan anak yatim bersama Basnas, serta penggalangan donasi untuk Palestina. Nah, menurut Anda sendiri, bagaimana dengan program-program yang telah direncanakan dan dijalankan tersebut?

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi, saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penetapan tersebut merupakan hasil penyelidikan laporan polisi yang ditangani sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Kasubdit 3 Ditpiter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto mengatakan 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat. Sementara itu masing-masing 1 korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM yang ditargetkan pemerintah rampung pada 18 Oktober 2026 mendatang masih belum tersosialisasi merata. Salah seorang penjual makanan dan minuman di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Manel mengaku belum mengetahui adanya batas waktu tersebut. Petugas pendataan sempat mendatangi lapaknya beberapa waktu lalu, tetapi hingga kini tidak ada informasi lanjutan. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
3: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menyapa dan menjumpai Anda tentunya di program Banten Menyapa ya. Dan edisi hari ini yaitu hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sambil memberikan pertanyaan, silakan langsung saja melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan. Dan kami sudah tersambung bersama Ibu Reni Fonda selaku Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten melalui sambungan daring. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Mbak?
1: Iya, terdengar jelas. Mohon maaf Ibu, bisa diaktifkan kameranya?
2: Sebentar ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Tapi saya nanti mau sekalian jalan, nggak apa-apa ya Mbak?
1: Iya, tidak apa-apa Ibu.
2: Baik. Soalnya saya mau ke Jakarta.
1: Iya, tidak apa-apa. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Sambil menunggu Ibu, ini kita pembahasan temanya yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan ya Ibu ya.
2: Ya.
1: Dan ini sebagai pembuka Ibu, silakan bisa dijelaskan bagaimana Ibu melihat potensi perempuan di pedesaan khususnya di Provinsi Banten dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.
2: Baik, terima kasih Mbak Kartika ya.
1: Iya, saya Kartika Rahmi. Salam kenal ya Ibu ya.
2: Salam kenal. Baik, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdialog langsung ini dengan Mbak Kartika melalui Pro 1 ya, RRI Pro 1 Banten. Sesuai dengan pertanyaan Mbak Kartika, potensi untuk perempuan di pedesaan Banten ini luar biasa sangat besarnya. Jadi perempuan desa di Banten itu pekerja keras Mbak, ulet dan kreatif, itu yang selama ini saya lihat. Mereka itu adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Sayangnya potensi ini belum maksimal karena keterbatasan akses modal, kemudian legalitasnya juga masih terbatas dan pangsa pasarnya juga. Nah, disinilah tugas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk mengubah potensi itu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
1: Baik.
2: Lebih kurang seperti itu Mbak.
1: Iya baik, jadi memang bisa dikatakan perempuan di pedesaan ini ulet begitu ya Bu Reni, seperti itu. Dan
2: sangat-sangat
1: ulet ya Ibu. Nah
2: tuh,
1: lalu kalau kita lihat lebih dalam Ibu, bagaimana dengan potensi yang ada di pedesaan selama ini Bu, yang kemudian menunjang nilai-nilai ekonomi baik di Provinsi Banten maupun di daerah lain?
2: Nah, ada tiga sektor utama nih yang saya amati. Pertama, yaitu olahan pangan lokal mereka itu seperti emping, ya, melinjo, kemudian ada rengginang, ada kue jahe, ikan asin. Nah, ini merupakan olahan yang sangat banyak kita jumpai dan itu adalah sumber utama. Kemudian kedua adalah kerajinan. kerajinan, kemudian ada wastra seperti batik Banten ya, ada anyaman bambu, tenun baduy. Nah, kemudian yang ketiga jasa dan ekowisata desa seperti homestay dan kuliner khas. Nah, semuanya ini berbasis dari kearifan lokal Banten. Begitu, Mbak.
1: Baik, jadi memang ini potensinya sudah beragam, ada wisata, ada handmade juga, usaha rumahan ya Ibu ya. Dan
2: betul.
1: Tadi kalau dilihat, disinggung juga oleh Bu Reni bahwa tantangannya ini adalah keterbatasan akses dan modal, dan untuk itu IWAPI ini memberikan suatu dukungan. Nah, ini dukungannya seperti apa Bu Reni?
2: Kalau untuk dukungan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, kita itu mempunyai beberapa aspek ya untuk mendukung daripada usaha para perempuan yang ada di pedesaan ini. Dari kendala-kendala itu, kita berusaha untuk memaksimalkan usaha mereka dengan memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk memulai suatu usaha mereka ya. Kemudian juga dari segi legalitas usahanya, kita dampingi untuk pembuatan NIB, PIRT, kemudian halal ya. Kemudian untuk kesulitan daripada akses modal mereka, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan perbankan untuk menciptakan ataupun untuk membantu mereka dari segi dana. Dan ini namanya, istilahnya itu adalah kerjasama modal dari segi bankable-nya. Kemudian untuk pemasarannya, hanya dari mulut ke mulut yang selama ini. Nah, kita akan bantu untuk pemasarannya dengan teknologi canggih sekarang ini. Ya, seperti kita kerjasama memakai, kita masing-masing ibu-ibu ini kan punya handphone ya Mbak ya. Nah, handphone ini bisa kita gunakan untuk meluaskan pangsa pasarnya, dan kita ajarkan bagaimana cara penggunaan TikTok misalnya ataupun penjualan-penjualan yang ada di handphone tersebut. Kita pakai teknologi canggihnya. Demikian, Mbak.
1: Iya baik, berarti memang dari IWAPI sendiri, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini yang daerah Banten sudah melakukan pelatihan untuk wanita-wanita yang ada di pedesaan untuk membangun kemandirian ekonomi ya Bu Reni. Nah berarti betul. Kalau sejauh ini apakah ada pendampingan yang dilakukan secara konsisten Ibu agar mereka tetap bisa mengembangkan usaha secara berkelanjutan?
2: Ya, dan kegiatan-kegiatan itu memang baru kita mulai ya. Okay. Untuk pendampingan ini sudah pasti ada, karena kita setiap program yang ada di UAPI itu harus ada pelaporannya ataupun ada titik baliknya, ini apa efeknya, apa kegunaannya, sudah ada penghitungannya seperti itu. Jadi pelatihan satu hari misalnya ya, pembukaan nih. Jadi untuk pelatihan satu hari itu merupakan suatu jalan pembuka. Nah, setelah itu kami wajibkan masuk untuk grup binaan IWAPI. Nah, di sana kami pantau perkembangannya, bantu menyelesaikan semua permasalahan baik produksinya, packagingnya, dan bantu juga untuk mencarikan pembelinya. Nah, kami tidak melepas begitu saja. Jadi prinsip IWAPI adalah sekali binaan tetap menjadi suatu keluarga Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
1: Baik, jadi memang pembentukan pembinaan ini lebih bersifat personal karena ada grupnya begitu ya Bu Reni. Nah, di sini tadi sudah dikatakan baru dimulai untuk pelatihannya. Ini boleh diberitahukan ini dimulainya bulan apa dan tanggal berapa Bu Reni?
2: Kalau pelatihan-pelatihan ini dari sejak kepemimpinan saya di bulan Juni ya, untuk pelatihan ini sudah beberapa kali kita adakan. Okay. Nah, untuk yang tapi untuk pelatihan yang sebenarnya yang kita laksanakan ini memang belum menyeluruh ke seluruh desa ya. Hmm. Yang kita itu mempunyai 8 DPC di seluruh Provinsi Banten. Hmm. Nah, kita masih belum menyeluruh, kita masih baru mengadakannya untuk di tingkat Kabupaten Serang, kemudian Kota Cilegon, dan kita akan menjajaki untuk kabupaten dan kota lainnya. Nah, untuk pembinaan ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan seperti bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kami memberikan bantuan baik dari segi bibit pertanian ya, seperti hortikultura, cabai, kemudian padi gogo, dan itu kita punya binaan di desa yang ada di Kota Cilegon. Kita ada KWT, kemudian ada POKTAT ya, kelompok tani. Nah, ini sudah kami laksanakan. Nah, untuk kelanjutan dari program ini, kami dibina oleh WKU, Lingkungan Hidup dan Pertanian di DPD Watu Provinsi Banten, dan semuanya didampingi karena kalau hasilnya tidak memuaskan, kita tidak akan diteruskan lagi bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu salah satunya. Kemudian kita juga ada sampah, bank sampah ya.
1: Iya.
2: Jadi untuk KWT-KWT yang ada di daerah, memang ini untuk daerah Serang sama Cilegon yang baru kita adakan pelatihan ini. Nah, itu pembuatan paving block yang asalnya dari sampah plastik. Sampah plastik ini bukan sampah plastik yang bisa dipakai atau didaur ulang, tidak. Ini sampah plastik yang memang betul-betul tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, jadi kami mengharapkan pelatihan-pelatihan ini dapat lebih meningkatkan kehidupan perekonomian di desa-desa, di kelompok-kelompok tani, kemudian di kelompok wanita tani juga. Nah, harapan kami ibu-ibu ini yang untuk paving block ini ya bisa membantu apa namanya kayak kelompok pemuda ataupun kelurahannya yang rumah-rumah mereka yang jalannya itu belum belum bagus. Nah, paving block ini mereka tidak perlu beli ya. Mereka bisa mengusahakan sendiri sehingga jalan-jalan yang berada di rumahnya itu sangat bisa dimanfaatkan dengan jalan yang rapi, jalan yang baik, dan cantik, indah kalau dilihat. Itu salah satu keuntungannya.
1: Baik-baik. Jadi memang sudah ada berbagai upaya pendampingan yang dilakukan, termasuk dukungan-dukungan begitu, Bu Reni. Dan
2: Oh,
1: ini
2: betul.
1: tadi kalau dilihat berapa desa yang sudah diberikan pelatihan maupun pendampingan secara intensif, Bu Reni?
2: Ya, kita baru berjalan. Kalau untuk desanya ada empat ya, Mbak ya. Daerah Kaligandu, kemudian daerah Ciwandan untuk di Kota Cilegonnya, dan untuk daerah Cibeber juga sudah ada. Kemudian untuk di Serangnya ini di daerah Keramat Watu, gitu Mbak. Insya Allah untuk daerah lain kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah supaya niat baik kami ini bisa tersalurkan ke seluruh desa yang ada di Provinsi Banten.
1: Oke, berarti memang ke depannya ini akan merambah banyak desa untuk semakin memajukan wanita-wanita dalam pemberdayaan ekonomi ya, Bu Reni.
2: Terus
1: Dan
2: harus begitu.
1: iya, dan tentunya ini merupakan kabar yang bagus juga, Ibu. Nah, ini kan kalau kita melihat desa-desa ini tentunya memiliki masing-masing permasalahan ataupun kondisi. Nah, ini lalu bagaimana koordinasi dengan relawan maupun petugas yang bertanggung jawab di desa tersebut dengan IWAPI sendiri, Ibu?
2: Ya. Baik, kami pendekatan kami tidak hanya IWAPI sendiri ya Mbak ya.
1: Baik.
2: Jadi ya, jadi kita bekerja sama dengan TPPKK, kemudian pihak desa gitu. Nah, melalui tangan-tangan ibu-ibu yang ada di DPC-DPC di seluruh Provinsi Banten. Nah, jadi melalui kegiatan ini kami berharap juga bantuan-bantuan dari pemerintah daerah untuk mendampingi kami dengan desa-desa binaan ini terus berjalan sampai mereka, istilahnya ibu-ibu ini bisa kita lepas dalam tanda kutip untuk setiap kegiatan mandirinya mereka bisa lakukan sendiri. Begitu, tetapi tetap dipantau karena proses pemantauan ini berguna untuk program kami selanjutnya, kemudian untuk membantu mereka juga untuk memperoleh tambahan-tambahan modal demikian selama ini yang bisa kita manfaatkan.
1: Baik, jadi memang sudah ada pihak-pihak yang terlibat dalam membangun keterampilan wanita-wanita di pedesaan ini ya, Bu Reni. Dan
2: betul, betul.
1: Kemudian Bu Reni, sejauh ini bagaimana dengan efektivitas dari pelatihan tersebut terhadap baik dari kemampuan wanita-wanita di pedesaan tersebut maupun dari dampak nilai ekonomi yang telah dihasilkan para wanita ini, Ibu?
2: Iya. Kalau fungsinya ya untuk kemandirian ekonomi ini bukan sekedar masalah daripada untuk menambah penghasilan saja, tapi untuk mengangkat harkat keluarga.
1: Oh,
2: Nah,
1: baik.
2: perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih dihargai, Mbak, dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi lebih mampu menyekolahkan anak dan lebih tangguh menghadapi krisis. Nah, wirausaha itu membuat perempuan itu berdaya. Jadi bukan hanya membantu gitu. Demikian, Mbak Tika.
1: Berarti memang sudah ada dampak-dampak yang dirasakan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga ada peningkatan karakter dari para wanita ini ya, Bu Reni ya.
2: Betul, memang tujuan kami seperti itu, supaya perempuan-perempuan pengusaha ini naik kelas, Mbak.
1: Baik-baik, naik kelas ya seharusnya seperti itu, Bu Reni, sebagai target dari IWABI sendiri ya, Bu Reni. Dan
2: betul, betul.
1: kalau kita lihat indikator keberhasilan wanita-wanita ini berdaya, memberdayakan perempuan ya, Bu Reni, itu apakah ada indikator yang kemudian diukur menjadi panduan tertentu?
2: Benar, kita tidak hanya menginginkan kegiatan-kegiatan IWAPI itu sifatnya seremonial saja. Jadi yang perlu saya sampaikan tadi, bantuan-bantuan pelatihan yang kami berikan memang ada efek atau nilai ukurnya ya. Jadi seperti misalnya misalnya untuk sertifikat halal. Nah, mereka itu kan harus memiliki sertifikat supaya ekonomi mereka lebih baik dan usaha mereka itu naik kelas. Nah, jadi untuk indikatornya ini salah satunya itu. Kemudian untuk peningkatan omset binaannya juga. Jadi ini minimal 30% setelah 6 bulan itu kita harus ukur ya. Nah, kemudian ada juga untuk akses kurnya, permodalannya. Nah, berapa yang sudah masuk ke pasar modern dan marketplace-nya. Nah, semuanya ini data-datanya ini kami catat di database binaan IWAPI Provinsi Banten. Demikian berarti.
1: Baik-baik. Jadi memang sudah ada kegiatan administratif yang dilakukan untuk memantau masing-masing
2: Betul.
1: Usaha, begitu ya, Bu Reni.
2: Betul.
1: Lalu
2: Betul.
1: Kalau untuk pemanfaatan bahan baku lokal tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Reni, ada seperti potensi pertanian ataupun potensi-potensi yang lain. Nah, sejauh ini untuk ketersediaan bahan baku lokal yang diolah baik dari wanita-wanita di pedesaan ini seperti apa, Ibu Reni?
2: Nah, kalau bahan baku, kita memang apa yang banyak di suatu desa itu berbeda-beda memang,
1: oh,
2: Mbak, di setiap
1: baik. Yeah.
2: kabupaten dan kota. Jadi mereka punya bahan baku apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan pengusaha ini, itu yang kami ajarkan. Jadi kita tidak mencari bahan baku yang sulit didapat, tetapi bahan baku yang ada. Nah, itu di samping usaha mereka sudah punya masing-masing, Mbak ya. Jadi ini tambahan-tambahan kegiatan ataupun usaha yang kita berikan disesuaikan dengan bahan baku yang ada di daerah mereka masing-masing begitu.
1: Baik-baik. Lalu untuk pemasarannya nih, Bu Reni, apakah saat ini sudah menjangkau media sosial berupa apa saja? Apakah TikTok, Instagram, atau seperti apa, Bu Reni?
2: Iya, betul. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Saat ini kan era HP ya.
1: Iya, benar.
2: HP itu bisa dijadikan toko, Mbak. Jadi IWAPI Banten rutin untuk mengadakan kelas digital marketing. Ya, ini kita sasaran kita ke depan itu harus kita rutinkan begitu. Nah, untuk ibu-ibu di desa bisa mempelajarinya itu mungkin bagaimana cara memfoto produknya dengan memakai HP, itu yang kami ajarkan. Kemudian bagaimana cara bikin caption menariknya, ya kan? Bagaimana cara WhatsApp bisnisnya. Nah, jadi dari HP itu semuanya kan lengkap ya, Mbak ya. Ada ada Shopee. Ini salah satu cara ya untuk mereka bisa menjualkan produknya. Nah, ibu-ibu kan suka selfie, suka foto-foto, suka dokumentasi. Di samping hobinya tersebut, kami menginginkan hobinya itu berjalan dengan menghasilkan. Nah, usaha-usaha mereka usahakan bisa menggunakan HP ini di apa namanya? Untuk jual belinya ya, jadi untuk pangsa pasarnya sendiri mereka tidak harus ke toko-toko, tidak harus ke tempat-tempat yang mungkin jauh mereka tuju. Dari tangan mereka sendiri, mereka bisa menghasilkan uang dari rumah, dari mana mereka berada. Demikian.
1: Iya, karena memang zamannya sekarang sudah semakin canggih dari HP
2: Betul.
1: ya, Bu Reni ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau sejauh ini Bu Reni, apakah memang para pengusaha di Banten ini termasuk yang pedesaan sudah diajak untuk mengikuti event-event tahunan di Banten seperti event-event budaya untuk memperkenalkan usaha rumahan mereka maupun lain sebagainya, Bu Reni?
2: Oh, selalu. Jadi kita Kita bekerja sama dengan beberapa OPD, ya, kemudian organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten. Jadi setiap event yang mereka adakan, kita selalu menyertakan daripada UKM-UKM ini untuk mengikuti bazar. Tidak hanya itu, mungkin promosi-promosi ya, atau cenderamata yang akan mereka gunakan, kita juga mengajak dari binaan kami untuk bisa mengisi atau dijadikan ukuran dari usaha ya, usaha mereka ini ya, hasilnya ini seperti batik, seperti tenun. Nah, itu jadikan cenderamata di acara-acara tersebut. Event-event nasional pun kami gandeng UMKM yang ada di daerah yang sudah menjadi binaan IWAPI. Syaratnya harus jadi anggota ya, Mbak ya. Harus jadi anggota IWAPI terlebih dahulu. Nah, ini event-event ini yang ada di nasional maupun internasional kami akan selalu ajak. Misalnya untuk acara-acara Munas IWAPI misalnya kerjasama dengan Kadin, dengan kementerian. Nah, yang membutuhkan produk-produk dari UMKM itu kami ajak serta. Karena informasi ini selalu ada dan diinformasikan ke daerah-daerah dan alhamdulillah semuanya bisa kita jalankan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pusat ataupun kementerian-kementerian dan pihak-pihak swasta yang menyelenggarakan ini. Dan untuk internasionalnya kami juga pernah menyertakan UMKM-UMKM pengusaha perempuan di Provinsi Banten untuk mengikuti kegiatan AWEN di luar negeri. Dan alhamdulillah untuk ketua AWEN sendiri itu adalah ketua DPP IWAPI di pusat. Begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, ini berarti memang tadi ada syaratnya menjadi anggota IWAPI untuk mengikuti event-event
2: Betul.
1: Yang mau dijalankan maupun yang sedang dijalankan gitu ya, Bu Reni.
2: Betul.
1: Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk kita semua, syarat menjadi anggota IWAPI ini untuk pengusaha-pengusaha di luar sana seperti apa, Bu Reni?
2: Gampang, gampang. Yang pertama, Mbak, harus punya usaha. Itu saja.
1: Oh, baik.
2: Usahanya juga tidak harus yang besar-besar ya, usaha perusahaan besar tidak perlu. Jadi perempuan yang memiliki usaha baik baik seperti hanya usaha keripik ya kan ya Mbak ya,
1: baik.
2: Usaha-usaha rumahan ya, itu boleh menjadi anggota IWAPI. Nah, malah kita fokuskan kepada yang usaha menengah ke bawah ini karena apa? Kita bisa lebih santai Mbak. Kita lebih bisa menjalankan semua program kita. Yang seperti tadi, kita bisa bantu untuk pembuatan legalitasnya. Kemudian kita bisa bantu untuk membantu memasarkan produknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk pengusaha besar kan sudah paham sendiri ya Mbak ya. Nah, itu pengusaha-pengusaha besar ini, mereka kami gandeng untuk membina UMKM yang menengah ke bawah. Begitu.
1: Berarti memang sudah ada expert-expert yang memberikan pelatihan agar UMKM ini naik kelas ya Bu Reni ya.
2: Terus, itu tujuan utama sebenarnya.
1: Tujuan utama. Lalu apakah ada program-program selanjutnya Bu Reni setelah tadi yang sudah Bu Reni sebutkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pedesaan?
2: Ya, kalau program saya menilai sangat banyak karena kami di DPD Provinsi Banten itu memiliki 22 wakil ketua umum. Wakil ketua umum ini membidangi berbagai macam. Jadi tidak hanya istilahnya kalau produk-produk ya usaha-usaha yang bersifat makanan tidak hanya itu. Jadi tugas-tugas mereka itu banyak, Mbak. Ada yang di bidang infrastruktur, struktur,
1: Baik.
2: perumahan, pertanian, perikanan, kemudian lingkungan hidup. Nah, ini bagi perempuan-perempuan pengusaha Indonesia yang tergabung dalam IWAPI, ini kami bina sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan kita ada juga WKU Hukum dan HAM. Nah, ini khusus untuk legalitasnya. Nah, begitu. Insya Allah, Mbak, untuk di tubuh IWAPI sendiri komplit apa yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan pengusaha yang ada di Provinsi Banten.
1: Oh baik, jadi memang di sini sudah tertera informasi konsultasi dan pendampingan gitu ya Bu Reni.
2: Betul.
1: Kalau untuk para pengusaha perempuan di luar sana yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut soal IWAPI ini bisa mengakses di mana Bu Reni?
2: Kita ada IG DPD IWAPI Provinsi Banten 2026 karena untuk kepengurusan saya ini memang dimulai 2026 sampai 2031. Silakan saja di sana banyak informasi yang dapat diterima oleh seluruh pengusaha ataupun kita mengontak langsung nomor telepon saya silakan ibu-ibu ya ibu dimanapun berada ingin tergabung dalam IWAPI Provinsi Banten silakan. Akan menghubungi saya terbuka, ke tangan kami terbuka untuk mendampingi, untuk membina semua pengusaha yang ada di Provinsi Banten. Boleh dicatat, Mbak, nomor teleponnya?
1: Ya, silakan, Ibu.
2: Baik, silakan ya. Kami sangat bangga bila perempuan-perempuan di Provinsi Banten bisa bergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, untuk menghubungi, untuk bergabung, silakan ibu-ibu menghubungi nomor telepon 08121-03-86500. Insya Allah akan kita layani. Kalau misalnya tidak terangkat, nanti akan kami hubungi kembali. Demikian, Ibu.
1: Iya, baik. Ini merupakan informasi yang sungguh bermanfaat untuk kita, Bu Reni, karena untuk pengusaha-pengusaha yang mungkin saat ini mendengarkan bisa menghubungi 08121038650 untuk
2: Betul.
1: konsultasi usaha maupun lainnya ya, Bu Reni, tentunya.
2: Betul. Nanti nanti saya arahkan.
1: Iya, baik. Karena tadi udah ada divisi yang beragam yang ikut membantu perempuan-perempuan di Banten ini semakin maju tentunya ya.
2: Betul, betul, Mbak
1: Iya,
2: Tika.
1: baik. Oke, dan ini pertanyaan penutup, Bu Reni. Apa ada
2: Baik.
1: pesan yang disampaikan kepada perempuan-perempuan, terkhusus juga di pedesaan Banten, untuk memiliki keinginan berwirausaha maupun mengembangkan kemandirian, Ibu Reni?
2: Iya, mungkin pesan penutup ya.
1: Iya.
2: Untuk ibu-ibu, ibu-ibu hebat yang ada di seluruh Provinsi Banten, dari kota sampai ke desa, jangan pernah mengatakan saya hanya ibu rumah tangga. Karena ibu adalah pengusaha hebat yang belum mungkin punya nama usaha. Jadi mulailah dari dapur ya, dari apa yang ada, dari yang bisa, dan jangan takut salah. Jangan pernah malu belajar, karena kami Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Banten ada di sini untuk menggandeng tangan ibu-ibu semua. Karena kita perempuan ini harus berani, harus mandiri, harus mau berusaha, Bu. Karena ekonomi untuk Banten ini pasti akan berjaya apabila perempuan-perempuannya tangguh. Demikian, Mbak Tika.
1: Iya, baik. Luar biasa. Jadi, yang terpenting adalah mulai aja dulu ya, Bu Reni ya.
2: Betul, betul. Yang kecil-kecil saja, nggak usah yang muluk-muluk.
1: Iya, yang dekat-dekat juga ya, Bu Reni tentunya.
2: Betul.
1: Iya, karena Provinsi Banten ini penuh dengan potensi lokal ya.
2: Ya, semuanya juga tergantung modal ya, Mbak Tika.
1: Ya.
2: Jadi yang punya modal silakan cari sesuai dengan modalnya. Yang tidak punya modal jangan tidak mencari. Harus semangat, harus berani.
1: Harus berani untuk mulai
2: Begitu.
1: ya, Bu Reni.
2: Iya,
1: Baik.
2: untuk memulai, betul.
1: Baik, terima kasih Bu Reni untuk sharing-sharingnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin banyak pengusaha perempuan di Banten ya, Bu Reni ya.
2: Insya Allah, Mbak, insya Allah.
1: Lancar-lancar untuk program selanjutnya dari IWAPI ya, Bu Reni.
2: Baik, terima kasih Mbak Tika.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu Bu Reni.
2: Sama-sama Mbak.
1: Demikian program Banten Menyapa dengan tema pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan yang telah disampaikan oleh Ibu Reni Fonda selaku Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Silakan buka website kami.
2: Ya, ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teo.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara soal cuaca, bagaimana dengan prediksi dari BMKG soal fenomena El Nino? Katanya sih El Nino ini bakalan masih berlangsung hingga awal 2027, pendengar. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7, pendengar. Dan indeks tersebut menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Kemudian Fahri menjelaskan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik turut memengaruhi kondisi iklim di Indonesia dan dampaknya berupa berkurangnya curah hujan yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan di sejumlah wilayah, pendengar. Walaupun demikian, Fahri menegaskan El Nino tidak menghilangkan siklus musim hujan dan kemarau di Indonesia. Kedua musim tersebut tetap berlangsung meskipun intensitas dan pola curah hujannya dapat dipengaruhi fenomena El Nino, pendengar. Dan BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai mengalami curah hujan cukup tinggi pada Desember. Namun pola musim hujan berbeda antar daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, ya pendengar. Nah, dikatakan di Maluku dan Papua sendiri puncak musim hujan ini diperkirakan terjadi sekitar Mei. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia lainnya diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember hingga Februari. Nah, ini bisa disimpulkan pendengar bahwa perbedaan wilayah ini juga menjadi perbedaan penentuan dari musim hujan yang akan terjadi. Dan tentunya mari kita doakan agar karhutla yang terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia segera padam, ya.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 9.15 ya. Jadi untuk Anda yang mau berbagi informasi kondisi lalu lintas, cuaca maupun harga bahan pokok ya, bawang merah, bawang putih, telur, gula, ini silakan bisa langsung ya disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145094. Lalu selanjutnya pendengar, kita mampir dulu ke Pandeglang ya. Kira-kira di Pandeglang ini ada apa gitu. Jadi Pemkab Pandeglang terus mengakselerasi pemerataan infrastruktur dengan meninjau langsung rencana pembangunan Jalan Kampung Reforma Cimanis di Kecamatan Sobang Rabu kemarin pendengar. Dan ruas jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung utama antara wilayah Kecamatan Sobang dan Kecamatan Panimbang. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melakukan peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan teknis sebelum pengerjaan fisik dimulai. Pembangunan koridor transportasi antar kecamatan ini diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh, memperlancar mobilitas warga, serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan selatan Pandeglang, pendengar. Dan Dewi pun menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memprioritaskan peningkatan konektivitas jalan sebagai fondasi utama pemerataan pembangunan daerah. Adapun pembukaan dan perbaikan aksesibilitas diyakininya mampu mempermudah distribusi hasil pertanian warga menuju pasar-pasar daerah secara efisien.

pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: mengerti.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar berita selanjutnya, kita mampir ke Lebak ya. Kira-kira di Lebak ini ada kabar bahagia. Pasalnya Pemkab Lebak diwakili oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri sekaligus menerima penghargaan dalam kegiatan workshop nasional Exit Strategy Project Upland atau The Development of Integrated Farming System in Upland Areas di Convention Cibubur Kota Bekasi Rabu kemarin, pendengar. Dan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program pengembangan sistem pertanian terpadu di wilayah dataran tinggi. Kegiatan workshop nasional ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian dengan melibatkan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek Upland, pendengar. Dan workshop tersebut bertujuan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan hasil dan manfaat program setelah pelaksanaan proyek berakhir. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk memastikan berbagai hasil pembangunan pertanian dapat terus dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi Pemkab Lebak untuk terus mengembangkan sektor pertanian melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7. Indeks tersebut menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Beralih ke informasi selanjutnya. Pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya mengingatkan resiko kejahatan cyber dalam wacana pembagian HP gratis bagi penerima bantuan sosial. Tanpa pembekalan keamanan digital, penerima bantuan berpotensi menghadapi penipuan, pencurian dana, hingga penyalahgunaan rekening. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas

0: aku.
1: Oh.
0: Itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Meniti Pelangi dari Andin ya, mendengar nih. Untuk Anda yang mencari-cari pelangi, apakah sudah ketemu? Karena katanya kalau November ini kita udah masuk ke musim hujan ya, pendengar. Atau mungkin Anda biasanya kepo, ingin tahu ujung pelangi di mana, di sampai kita kejar-kejar ternyata tetap aja nggak ketemu ya. Ujung pelangi itu di mana? Tapi tenang aja pendengar, untuk Anda yang tidak tahu ujung pelangi setidaknya masih tahu ya harga emas batangan antam kali ini seperti apa. Jadi untuk hari ini harga emas batangan antam kembali mengalami koreksi ya. Dan berdasarkan pembaharuan pukul 8.38 harga emas antam turun 13.000 menjadi 2.561.000 per gram pendengar. Dan penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback. Harga buyback emas antam terkoreksi 13.000 menjadi 2.370.000 per gram. Dan selisih antara harga jual dan harga buyback emas antam saat ini bahkan mencapai 191.000 per gram. Dan selisih tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan oleh Anda sendiri ya, sebelum memutuskan membeli atau menjual emas sebagai instrumen investasi. Nah, kalau kita flashback ke harga sebelumnya ya, pendengar, harga emas antam tercatat tetap atau enggak mengalami perubahan. Dan pergerakan harga terakhir terjadi pada Selasa ketika harga emas turun 20.000 per gram menjadi 2.574.000. Kira-kira hari ini apakah Anda akan membeli emas antam?

Mendengar, jika sebelumnya kita membicarakan soal harga Mas Antam ya, kali ini bagaimana dengan IHSG ya? Apakah Anda bertanya-tanya kira-kira ada di zona amankah IHSG saat ini? Nah, berdasarkan rri.co.id, tentunya Anda bisa membaca lebih lanjut ya, tinggal buka lamannya aja tentunya. IHSG dibuka melemah pada hari ini ya, pendengar, tanggal 15 Oktober 2026. Dan pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.917,13 atau turun 25,89 poin, setara 0,44% dibandingkan sebelumnya. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG ini bergerak sideways pada kisaran 5.800 hingga 6.000. Perkiraan tersebut menyusul penutupan IHSG yang menguat 0,29% ke level 5.943,02 pada kemarin 14 Oktober 2026. Nah, secara teknikal ya pendengar, indikator stokastik RSI ini masih bergerak melemah di area pivot, sedangkan histogram MACD berada di teritori negatif, dan kondisi tersebut menjadi perhatian investor dalam mencermati arah pergerakan indeks pada perdagangan berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
0: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan sekaligus saya Kartika Rahmi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Adit dan Mustafa. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Ilma Afia yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Koumas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi satu lawan satu dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten

0: Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vitel. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vitel lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vitel dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
1: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
0: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
1: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
0: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas Persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Pepe Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Tadi kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Saat ini di Banten siang mendengar bersama Ilmafia yang akan temani hingga tepat di jam 5 sore nanti. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya. Dan di siang hari ini kalau dari kantor RRI Banten sendiri terpantau cuacanya cukup berawan nih. Nah ini kalau di tempat Anda berada seperti apa mungkin bisa berbeda gitu ya. Bahkan memang kalau prediksi BMKG sendiri ini ada potensi hujan juga yang akan terjadi di beberapa daerah gitu ya, yang berpotensi terjadi di Labuan, kemudian di Mandalawangi, kemudian Padeglang, Rangkas Bitung, Penyer, Cimarga, Cibeber, dan juga Lebak Gedong gitu ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada mungkin boleh sharing juga informasinya ya, seperti apa saat ini kondisinya, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya ya. Kami tunggu pendengar untuk informasinya di 08111 450 949.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran awal musim hujan di Indonesia. Sekitar 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan musim hujan diperkirakan tetap mencapai puncaknya pada Desember hingga Februari. Namun masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan musim hujan datang terlambat dan juga langsung mencapai puncaknya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kekeringan yang melanda kota Serang pada tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah kelurahan, terutama di Kecamatan Kasemen, Walantaka, dan Serang. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Serang, Muhlisin, mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun 2026 atau bahkan awal tahun 2027 berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap krisis air bersih perlu ditingkatkan. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

98.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergian Pro 1 Banten di siang hari ini, kita masuk dalam program siaran seni tradisional dan juga budaya gitu ya. Karena memang Indonesia ini memiliki beragam kebudayaan gitu ya. Bahkan Banten sendiri juga budayanya ini juga banyak gitu ya. Dan ada juga yang namanya tarian topeng. Nah, ternyata ini juga merupakan salah satu ciri khas di Provinsi Banten gitu ya pendengar ya. Jadi tarian ini dilakukan oleh satu orang pria ataupun lebih sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan gerakan tari ini juga tampak gemulai gitu kan. Jadi tarian topeng ini mengisahkan tentang seorang yang memiliki rasa yang balas dendam gitu ya, karena cintanya yang ditolak gitu ya. Nah, ini jadi namanya tari topeng. Nah, alat musiknya sendiri ini adalah ada angklung buhun, kemudian juga pantung bambu, rampak beduk ya. Ini juga merupakan kebudayaan atau ciri khas juga atau budaya juga dari Provinsi Banten gitu ya. Tadi ada angklung buhun, kemudian pantung bambu, rampak beduk. Ini juga masing-masing juga memiliki nilai budayanya sendiri gitu ya. Bahkan kalau untuk pencak silat sendiri, ternyata ini juga merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Banten gitu ya. Jadi kebudayaan pencak silat ini juga merupakan seni bela diri yang berakar dari budaya asli bangsa Indonesia. Disinyalir dari abad ke-7 Masehi, ini silat sudah menyebar juga nih penyiar ke pelosok Nusantara gitu ya. Jadi perkembangan dan juga penyebaran silat secara historis ini juga mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum ulama. Nah, seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-15 di Nusantara, kala itu pencak silat juga telah diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama gitu ya di pesantren-pesantren. Nah, kemudian budaya salat dan silat ini juga menjadi satu keterikatan erat begitu pendengar dalam penyebaran pencak silat. Nah, akhirnya silat lalu berkembang dari sekedar ilmu bela diri dan juga seni tari rakyat gitu ya, menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah gitu pendengar. Dan di samping itu juga pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Nah, kalau Banten yang namanya juga sangat dikenal untuk ilmu silatnya dan juga penyebarannya gitu ya, ini juga tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Nah, akhirnya tidak heran juga nih pendengar, banyak nama dari jurus dan juga gerakan perguruan silat asli Banten ini diambil dari aksara dan juga bahasa Arab. Nah, pencak silat Banten ini mulai dikenal seiring dengan berdirinya Kerajaan Islam Banten ya, yang didirikan pada abad 15 Masehi dengan raja pertamanya Sultan Hasanuddin pendengar. Dan perkembangan pencak silat juga pada saat itu tidak terlepas dari dijadikannya silat sebagai alat untuk penggemblengan para prajurit kerajaan gitu ya, sebagai bekal ketangkasan bela negara yang juga diajarkan oleh para guru silat yang menguasai berbagai aliran. Nah, silat juga sebagai dasar alat pertahanan kerajaan dan juga masyarakat umum Banten gitu ya, dalam memerangi kolonialisme para penjajah begitu pendengar. Dan pada saat ini pun Banten juga masih dikenal dan diakui secara luas ya dengan pendekar dan juga jawarannya. Nah, ini juga sebutan untuk orang-orang yang mahir dalam ilmu silat. Nah, ini memang kalau Banten biasanya terkenal dengan bela dirinya gitu ya, pokoknya jawara gitu ya. Dan selain tadi pencak silat, nah, debus ini juga salah satu ikonnya Banten kayaknya ya. Kalau ada yang nanya, kamu orang mana? Orang Banten gitu ya, biasanya wah bisa debus nih gitu kan. Nah, ini juga siapa yang di sini juga sering ditanya seperti itu pendengar. Jadi ternyata debus ini juga merupakan kesenian bela diri dari Banten gitu ya. Dan kesenian ini diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pendengar. Jadi debus ini juga suatu kesenian yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa gitu ya, kebal dengan senjata tajam gitu ya, kemudian kebal api juga, kemudian juga memasukkan benda ke dalam kelapa utuh, kemudian juga menggoreng telur di kepala dan lain-lain. Bahkan memang yang paling ikonik adalah kebal
senjata tajam gitu ya. Nah ini juga menjadi ikonnya Banten biasanya. Nah kalau debu sendiri dalam bahasa Arab pendengar ini berarti senjata tajam yang terbuat dari besi gitu ya, mempunyai ujung yang runcing dan berbentuk sedikit bundar. Nah ini dengan alat inilah para pemain debus dilukai dan biasanya tidak dapat ditembus gitu ya, walaupun debus itu dipukul berkali-kali oleh orang lain. Nah ini kadang-kadang agak ngeri juga ya pendengar ya ngelihatnya. Tapi memang itu adalah salah satu kebudayaan ataupun kesenian dari Banten gitu. Jadi kita patut berbangga dengan beragam kesenian dan juga kebudayaan yang kita miliki gitu ya. Dan pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini kami kutip dari portal berita bantenprof.co.id.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di ujung ci berang bernyar satu buah lagu dari Buhuna Sora. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 12 siang lepas 44 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan bernyar Pro 1 Banten untuk Anda yang mungkin juga menjadi warga asli Banten ya. Seperti tadi Ci Ujung, Ci Berang, ini banyak yang mungkin awalnya dulu waktu kecilnya mandi di Ci Berang, Ci Ujung ya. Jadi nostalgia ya untuk siang hari ini untuk Anda semua pendengar. Tapi informasinya pendengar, ternyata Ci Berang saat ini ada arung jeramnya nih ya. Nah ini mungkin untuk Anda yang pernah menikmati wisata arung jeram gitu di Sungai Ci Berang atau Kali Ci Berang. Ini mungkin boleh sharing juga informasinya nih kepada kami di 08111450949. Karena mungkin banyak yang sudah juga memiliki pengalaman gitu ya untuk berwisata di arung jeram Ci Berang gitu, atau mungkin ada yang juga sudah pernah menjadi bagian dari wisatawannya gitu ya. Pokoknya untuk Anda semua yang memiliki pengalaman bermain seru-seruan di arung jeram Ci Berang, ini boleh sharing informasinya ya di 08111450949 pendengar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Bergerak Pro 1 Banten, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita Daerah. Ini akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 1 Jakarta Premier. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Tentunya nanti di Banten Siang jam 1:30 akan ada program yang tentunya ditunggu-tunggu ya. Akan ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di jam 1:30 siang nanti. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Siang ini.

0: KTB aja. Itu masih sekitar 70% atau sekitar 38 miliar.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita. Pemprov DKI anggarkan 99,9 miliar rupiah untuk program beasiswa pendidikan pascasarjana ke luar negeri. Hingga bulan September kemarin, ternyata realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di Kota Cilegon baru mencapai 17% dari target. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta anggarkan 99,9 miliar rupiah untuk program beasiswa pendidikan pascasarjana ke luar negeri. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang program beasiswa pendidikan pascasarjana di luar negeri dengan anggaran sekitar 99,9 miliar rupiah dalam rancangan APBD 2027. Sebelum program tersebut dijalankan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengoordinasikan skema dengan Kementerian Keuangan mengingat program tersebut mengadopsi mekanisme Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Menurut Pramono, pembahasan dengan pemerintah pusat diperlukan agar pelaksanaan beasiswa yang dibiayai melalui anggaran daerah tersebut dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Pokoknya mudah-mudahan akan berjalan untuk tahun depan dan dalam waktu dekat saya akan segera, karena ini LPDP-nya menggunakan bekerja sama dengan LPDP pusat, saya akan meminta waktu kepada Kementerian Keuangan agar sinergi dengan pemerintah pusat, apapun LPDP ini kan pengaturannya melalui pemerintah pusat, walaupun dana yang dipersiapkan adalah dana dari DKI Jakarta dan sudah masuk di APBD, mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa dijalankan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sebelumnya mengungkapkan bahwa dana tersebut direncanakan untuk mendukung mahasiswa asal Jakarta yang melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Nahdiana menyebut rancangan awal program mencakup 70 penerima beasiswa S2 dan 30 penerima S3. Dengan komposisi tersebut, jumlah penerima direncanakan mencapai 100 mahasiswa. Dalam pembahasan bersama LPDP Pusat, terdapat 11 negara yang masuk dalam daftar tujuan studi, yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, dan Rusia. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kawasan wisata dan budaya Setu Babakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan terus ditata demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan penataan warung-warung kaki lima yang berdiri di atas saluran air di kawasan Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada pagi tadi. Penataan yang dimulai pukul 7 pagi ini dilakukan untuk membuat kawasan wisata budaya Betawi tersebut lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Firmanuddin Ibrahim mengatakan, penataan ini merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan Setu Babakan sebagai destinasi wisata sekaligus pusat pelestarian budaya Betawi.
5: Kegiatan tadi dari jam 7 kita mulai. Ini adalah rangkaian kegiatan program dari Provinsi DKI Jakarta untuk penataan Setu Babakan. Kita tahu bahwa ini tempat destinasi wisata dan ini memang di kebetawian ya.
6: Pak, artinya ini udah di SP1 sampai SP3 nih Pak?
5: Oh iya, pelaksanaan ini, penataan ini, kita sudah melakukan sesuai dengan SOP. Kita melakukan sosialisasi, sudah kita lakukan dengan pedagang dan juga kita lakukan SP1, SP2, SP3. Alhamdulillah, mereka ternyata pas di SP1, di SP2 mereka sudah mengerti.
4: Dalam kegiatan ini, sekitar 400 personel dikerahkan dan Firmanuddin mengatakan penataan tersebut mencakup relokasi 216 pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan 63 penampungan bagi para pedagang dengan 57 pedagang yang lolos kurasi untuk berjualan makanan khas Betawi. Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga telah menyiapkan sejumlah lokasi bagi pedagang yang terdampak, yaitu unit pengelola kawasan Setu Babakan, lokasi binaan atau Lokbin Pasar Minggu, dan juga teras Lenteng Agung. Setelah penataan warung selesai, pemerintah akan melanjutkan pembenahan saluran air, akses jalan, dan jalur pedestrian di kawasan Setu Babakan. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Pendengar, Semesta Galeri di Lebak Bulus, Jakarta Selatan menjadi salah satu pilihan tempat bagi masyarakat untuk menikmati perpaduan seni dan suasana alam, menggabungkan galeri seni, kafe, serta

0: pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman, serta menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga, hingga mengikuti atau menikmati aktivitas seni yang tersedia di kawasan tersebut. Bagi sebagian pengunjung, kenyamanan suasana menjadi salah satu alasan untuk datang ke Semestas Galeri. Salah satunya ialah Shiva, salah satu pengunjung yang menilai bahwa tempat tersebut memiliki suasana yang tenang sehingga cocok untuk bersantai.
1: Yang paling menarik di sini itu adalah suasana yang nyaman, terus juga tenang, jadi bisa untuk bersantai atau sekedar menghabiskan waktu.
0: Menurut Shiva, suasana tersebut memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Perpaduan antara ruang seni dan area terbuka juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mencari tempat untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Selain menawarkan suasana yang nyaman, keberadaan berbagai tanaman juga menjadi bagian penting dari daya tarik Semestas Galeri. Seorang pengunjung lainnya, yaitu Riri, berharap agar keberadaan tanaman dan suasana alami di tempat tersebut dapat terus dijaga dan juga dilestarikan.
2: Harapan saya semoga di sini tuh semakin dilestarikan sih, soalnya kan ini banget ya, banyak banget tumbuhan, tanaman, pokoknya harus dilestarikan lah karena jarang banget art galeri gitu campur sama alam.
0: Harapan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ruang hijau menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian pengunjung. Perpaduan antara seni dan alam tidak hanya menghadirkan suasana yang nyaman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi Semestas Galeri sebagai ruang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Demikian, Penta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Para guru SMK dan instruktur lembaga pelatihan kerja ikuti pelatihan teknologi otomotif kendaraan listrik dan hibrida di Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri, Jakarta Timur. Berikut, Setio Agung melaporkan.
4: Sebanyak 60 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK dan instruktur lembaga pelatihan kerja dari Jakarta dan Bekasi mengikuti pelatihan teknologi otomotif kendaraan listrik dan hibrida di Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri atau PPKPI di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru mengenai teknologi mesin dan kendaraan listrik. Selama 3 hari, sejak Selasa, peserta mempelajari 3 fokus materi, yaitu efisiensi, kinerja mesin, sistem pemantauan kondisi dan keamanan kendaraan, serta teknologi kendaraan ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik dan hibrida. Materi disampaikan langsung oleh teknisi asal Korea Selatan, dibantu penerjemah. Salah satu peserta, guru teknik mesin otomotif SMKN 34 Jakarta, Fitri Aprilah, menilai pelatihan tersebut bermanfaat untuk melengkapi materi pembelajaran yang selama ini terkendala keterbatasan alat peraga dan bahan ajar di sekolah. Menurutnya, penjelasan mengenai sistem common rail, sensor, dan fungsi setiap komponen memberikan gambaran yang lebih lengkap untuk diteruskan kepada siswa.
5: Modul cakep banget, ya, maksudnya itu jelas, itu pastinya bisa jadi sebagai modul ajar buat kita sih nanti di sana, gitu.
6: Apa yang bisa diajarkan ke anak itu?
5: Tentang, di situ kan modulnya ada, di situ sistemnya ada, sensor-sensornya juga jadi lengkap, bahkan foto-fotonya, gambar-gambarnya sama letak-letaknya itu ada, jadi enak nanti buat disampaikan ke anak murid-murid gitu.
4: Diketahui, pelatihan ini merupakan kolaborasi multipihak antara PPKPI, Yayasan Plan Indonesia, Plan Korea, dan Hyundai Motor Company. Program Manager Plan Indonesia, Herbert Barimbing, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru serta instruktur agar dapat mengikuti perkembangan teknologi otomotif terkini.
7: Mempersiapkan kaum muda untuk mereka siap bekerja. Nah, bagaimana kaum muda ini bisa dibekali? Ya, salah satunya kami melatih instruktur dan juga guru-guru otomotif sehingga mereka juga nanti bisa kembali mendeliver ataupun menyampaikan materi ini kepada murid-murid ataupun peserta pelatihan di PPKD tersebut.
4: Selain itu, Kepala Subbagian Tata Usaha PPKI Ajri mengatakan, PPKPI berharap pelatihan ini menjadi bekal untuk membuka kelas khususnya kendaraan listrik yang saat ini masih tergabung dalam program pelatihan reguler. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pengelolaan dana haji perlu ditinjau ulang. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta International Convention Center. Rekan Rizky, silakan laporan Anda.

0: Terima kasih Andes dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Pola pengelolaan dana haji dinilai perlu segera ditinjau ulang agar mampu memberikan nilai kemanfaatan yang lebih optimal serta memberikan dampak yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu berkaitan erat dengan proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini tengah berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, kepada wartawan usai menghadiri penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta International Convention Center hari ini.
1: Pengelolaan dana haji perlu kita review kembali, bagaimana dana haji ini bisa benar-benar maksimal pengelolaannya sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada jamaah haji kita. Ini juga terkait dengan sedang berlangsungnya proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang dari DPR, dan juga sudah masuk pemerintah. Pemerintah sudah memberikan suksesnya kepada DPR kembali dan mungkin dalam waktu dekat akan segera dibahas kembali.
0: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Irfan menyatakan, peninjauan ulang terhadap pola pengelolaan dana haji sangat penting agar optimalisasi hasil investasi dana haji dapat benar-benar dirasakan langsung dampaknya oleh para jemaah haji. Mengenai arah ideal pengelolaan dana haji ke depan, Gus Irfan menekankan pentingnya strategi diversifikasi penempatan dana. Karena itu, Menhaj mendorong agar penempatan dana haji tidak hanya terkonsentrasi pada satu instrumen atau satu titik investasi saja. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya. Pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Hingga September 2026, realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di Kota Cilegon tercatat baru 17% dari target. Berikut Romanudin melaporkan.
3: Sampai cuman BPHTB aja
4: yang masih kurang.
3: Iya, berapa sih yang masih sekitar 17% atau sekitar 38 miliar.
4: Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di Kota Cilegon, Banten hingga September 2026 baru mencapai 17% dari target APBD sebesar 263 miliar rupiah. Pemerintah Kota Cilegon akan terus mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut dengan target realisasi hingga akhir tahun ini mencapai 100 miliar rupiah. Kepala Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon Saprudin mengatakan, rendahnya realisasi BPHTB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah Kota Cilegon. Hingga September 2026, dari target BPHTB sebesar 263 miliar rupiah, realisasi pendapatan tersebut baru mencapai 38 miliar rupiah atau 17%. Sementara itu, lanjut Safrudin, pendapatan dari sektor lainnya disebut telah mencapai target yang ditetapkan.
3: Dari segi sektor lain semua sudah tercapai, cuman BPHTB aja.
4: Yang masih kurang?
3: Iya. Berapa sih yang masih sekitar 17% atau sekitar 38 miliar? September ya.
4: Berapa sih, Pak, totalnya?
3: Total realisasinya. Dari target kita 206 ya. 193 dari koreksi itu baru realisasi 38 miliar 17%.
4: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan realisasi BPHTB dapat terus meningkat dengan upaya mencapai 100 miliar rupiah hingga akhir Desember 2026. Berdasarkan data hingga September 2026, realisasi BPHTB baru mencapai sekitar 38 miliar rupiah dari target APBD sebesar 263 miliar rupiah. Dengan capaian tersebut, pemerintah Kota Cilegon berupaya meningkatkan realisasi pendapatan BPHTB hingga 100 miliar rupiah sampai akhir tahun 2026 ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pendengar, kalau selama ini ada masjid atau surau yang selalu tampak tertutup dan rapat di luar jam kegiatan ibadah atau waktu sholat, namun justru berbeda yang terjadi di Masjid Lebak Picung, Banten, di mana pengurus masjid tersebut justru membuka lebar pintu masjid bagi siapa saja yang membutuhkan tempat ibadah atau sekedar singgah untuk istirahat. Kisahnya Masjid Picung di Lebak, Banten ini disampaikan reporter RRI Banten, Jalia Winarti.
5: Di tengah hiruk pikuk Jalan Jenderal Ahmad Yani Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, berdiri Masjid Lebak Picung. Masjid yang konon berdiri sejak tahun 1937 ini bukan sekedar tempat beribadah, tetapi juga rumah singgah bagi masyarakat dan para musafir. Menariknya, masjid ini terbuka selama 24 jam, bahkan bagi masyarakat non-muslim yang ingin beristirahat saat melintas di Rangkas Bitung. Haji Enceh, tokoh masyarakat setempat, mengaku bangga masjid ini semakin dikenal luas dan menjadi pusat kegiatan keagamaan.
6: Pengajian rutin hari malam kemis. Yang rutin itu aja malam kemis.
7: Iya, malam kemis, pengajian malam kemis rutin.
6: Masjid ini terkenal, Pak. Bangga lah.
8: Bangganya gimana? Jadi,
6: kegiatan itu juga ada pengajian.
5: Selain sholat berjamaah, masjid ini rutin menggelar pengajian majelis taklim serta kegiatan sedekah Jumat berupa pembagian makanan kepada para jamaah. Oong yang telah 5 tahun menjadi marbot mengatakan keterbukaan menjadi bagian penting dari pelayanan masjid.
7: Bangga, benar-benar bangga, apalagi 24 jam ini terbuka selalu.
8: Bagi jemaah-jemaah yang singgah untuk sembahyang.
7: Walaupun ada tamu orang yang kemalaman pasti disuruh ke dalam, kasihan Bu. Kadang ditanyakan tujuannya kemalaman, pasti suruh masuk. Ada marbotnya kan, suka tidur di sini, ada.
5: Bagi Masjid Lebak Picung, setiap orang yang datang bukan sekedar tamu. Mereka adalah sesama manusia yang berhak mendapatkan keramahan. Di tengah perjalanan yang panjang, masjid ini menghadirkan ketenangan sekaligus pesan sederhana bahwa kebaikan dan kepedulian tidak mengenal perbedaan.
2: Sekian warta berita saat ini pendengar. Pemprov DKI anggarkan 99,9 miliar untuk program beasiswa pendidikan pascasarjana ke luar negeri. Hingga bulan September kemarin ternyata realisasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di Kota Cilegon baru mencapai 17% dari target. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
1: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Jadilah bintang penyiar dari 14 bintang KDI. Ya, ini sudah kami udarakan penyiar. Tepat di jam 1:30 siang lepas 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk siang hari ini penyiar. Untuk Anda semua yang santai siangnya ingin ditemani dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda, yang mau request ataupun kirim-kirim salam mungkin ya untuk kerabat nan jauh di sana. Ini mungkin boleh juga disampaikan ya, yang mau request ataupun mau kirim-kirim salam boleh banget ya. Ditunggu ya pendengar ya, bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini di 08111450949. Kita dangdutan lagi sama Ayu Ting Ting. Yang sudah ya sudahlah ya.

0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023, di mana video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan konferensi pers. Acara itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023 malam usai pertemuan dengan para Ketua Umum Partai. Dalam konferensi pers itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Perhentian Pringer dari Nada Soraya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lepas 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti Nada Soraya, pendengar yang mungkin sejak tadi menanti Pro Dangdut ya, saat ini hadir untuk Anda sampai jam 3 sore. Jadi yang mau bergabung silakan bergabung di 08111450949 pendengar. Dan yang mau bergabung atau yang sudah bergabung, kita lihat ya. Ini ada dari siapa nih? Teh Ina ya. Siang Teteh cantik, Ina di Serang gabung Pro Dangdut ya Teh. Minta lagu Mbak Inul yang judulnya Bunga Teh. Makasih Teteh, semoga sehat selalu. Oke, siang juga Teh Ina ya. Makasih banyak udah bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Lagunya Mbak Inul ya. Inul Daratista, Bunga ada ya di kami, nanti akan kami putarkan untuk Teh Ina cantik yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi yang mau gabung seperti Teh Ina boleh banget pendengar di 08111450949. Inul Daratista ya dengan Bunga kami hadirkan untuk Anda.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Presiden Prabowo Subianto meminta penyederhanaan prosedur ekspor untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Presiden juga meminta menghilangkan berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat kegiatan ekspor nasional. Dan pesan tersebut disampaikan Presiden yang dibacakan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Presiden menekankan kemudahan prosedur ekspor harus menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, perempuan di pedesaan memiliki peluang mengembangkan usaha dari potensi lokal yang tersedia di lingkungan mereka. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten mendorong pemanfaatan hasil pertanian, olahan pangan, kerajinan, hingga potensi wisata desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Ketua DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda, menilai perempuan desa memiliki karakter pekerja keras, ulet, dan juga kreatif. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung akses permodalan, legalitas usaha, keterampilan pengolahan produk, dan juga pemasaran yang memadai. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Banten, sesaat lagi kami akan mengajak Anda bergabung untuk menyimak beranda Asta Cita Nasional pendengar bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta ya. Nanti akan ada dari RRI Pontianak dengan tema investasi dan anak muda. Kemudian dari RRI Jayapura, cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Dan juga ada dari RRI Gunung Sitoli pendengar dengan tema langkah awal generasi muda cerdas finansial ya. Dan juga ada RRI Langgur pendengar dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua. Nah, ini seperti apa ya? Kita simak bersama penyiar beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
1: Sore.
0: Apa kabar? Baik.
1: Baik sekali.
0: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
1: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai paylater. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
0: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
1: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
0: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
1: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri, kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
0: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
1: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi gak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
0: Betul, gak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
1: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa

0: masuk ke saham, mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
7: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga 50 rupiah, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5 ribu.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
7: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan 50 rupiah. Tapi minimal paling murah harga saham adalah 1 rupiah per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
7: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
7: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
8: pajak belum,
7: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup ya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
8: Nggak masuk akal kok.
7: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
7: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
7: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
7: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
7: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
8: itu pasti Pak.
7: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
7: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih. Ya. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang, ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya, ya, tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katuang merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Nih, makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: penghasilan desa berlistrik di Banten Selatan itu yang untuk 2 kabupaten ya, itu sudah 100%.
1: Serta memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Capaian rasio desa berlistrik di wilayah Banten Selatan capai 100%. Pemprov Banten hadirkan kebijakan sekolah swasta gratis. Berikut berita selengkapnya, bergiar kita awali berita sore hari ini. Dalam rangka Hari Perempuan Perdesaan Internasional, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten memperkuat pendampingan bagi perempuan pelaku usaha di pedesaan agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Selengkapnya Nur Nabila melaporkan.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten memperkuat pendampingan bagi perempuan pelaku usaha di pedesaan agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Program tersebut mencakup pengurusan legalitas, akses permodalan, pengembangan produk hingga perluasan pemasaran untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ketua DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda saat dialog bersama RRI Banten pada Kamis, 15 Oktober 2026 mengatakan, perempuan di pedesaan memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan modal, legalitas usaha, dan akses pasar masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui pembinaan serta kerjasama dengan berbagai pihak.
2: Perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih dihargai dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi lebih mampu menyekolahkan anak dan lebih tangguh menghadapi krisis. Wirausaha itu membuat perempuan itu berdaya. Jadi bukan hanya membantu. Kita tidak hanya menginginkan kegiatan-kegiatan IWAPI itu sifatnya seremonial saja. Jadi seperti untuk sertifikat halal, mereka itu kan harus memiliki sertifikat supaya ekonomi mereka lebih baik dan usaha mereka itu naik kelas.
1: Reni menjelaskan, pendampingan tidak berhenti setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Peserta akan dimasukkan ke dalam grup binaan agar perkembangan usaha dapat dipantau, sekaligus memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan produksi, pengemasan maupun kesulitan menemukan pembeli. IWAPI juga memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, dan sertifikasi halal. Sejak kepemimpinannya dimulai pada Juni 2026, IWAPI Banten telah menjalankan sejumlah kegiatan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Pendampingan tersebut menjangkau 4 wilayah, yakni Kaligandu, Ciwandan, Cibeber, dan Kramat Watu. Organisasi ini juga bekerjasama dengan kelompok wanita tani serta kelompok tani dalam pengembangan kegiatan pertanian dan pemanfaatan limbah plastik. Organisasi ini juga bekerjasama dengan kelompok wanita tani serta kelompok tani dalam pengembangan kegiatan pertanian dan pemanfaatan limbah plastik menjadi paving block.
2: Kita bekerjasama dengan PPPKK, kemudian pihak desa, gitu. Nah, melalui tangan-tangan ibu-ibu yang ada di DPC-DPC di seluruh Provinsi Banten. Jadi melalui kegiatan ini kami berharap juga bantuan-bantuan dari pemerintah daerah untuk mendampingi kami dengan desa-desa binaan ini terus berjalan sampai mereka, istilahnya ibu-ibu ini, bisa kita lepas.
1: Untuk mengukur keberhasilan program, IWAPI mencatat perkembangan setiap usaha dalam basis data binaan. Indikatornya meliputi kepemilikan sertifikat halal, akses permodalan, perluasan pasar ke marketplace dan pasar modern, serta peningkatan omset. Target yang ditetapkan ialah kenaikan omset minimal 30% dalam 6 bulan. IWAPI Banten berencana memperluas pembinaan ke kabupaten dan kota lainnya dengan melibatkan pemerintah daerah, TPPKK, serta pengurus cabang. Langkah tersebut diharapkan membantu lebih banyak perempuan membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendampingan yang terukur. Dari Serang, Banten, Nur Nabila melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang, pendengar. Pemerintah Kota Tangerang mulai melaksanakan pembangunan trotoar di Jalan Kisamaun dalam rangka menunjang rencana penataan kawasan Kias Nawi dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Taufik Syah Zaini, menuturkan pembangunan trotoar sedang berlangsung di Jalan Kisamaun, khususnya di area depan Masjid Agung Al-Ittihad yang selama ini digunakan sebagai akses pejalan kaki menuju kawasan pusat kuliner Pasar Lama yang banyak dikunjungi wisatawan luar daerah. Pembangunan trotoar Jalan Kisamaun ini menjadi langkah awal dukungan terhadap program penataan kawasan Kias Nawi secara umum. Ia melanjutkan, pembangunan trotoar di Jalan Kisamaun mencakup peningkatan lebar trotoar dari sebelumnya 1,8 meter menjadi 3 meter. Capaian rasio desa berlistrik di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dilaporkan telah menembus angka 100% secara menyeluruh. PLN UP3 Banten Selatan kini mengalihkan fokus program pada penguatan dan perluasan jaringan distribusi ke area permukiman baru serta wilayah pedalaman. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sebetulnya untuk rasio desa berlistrik di Banten Selatan itu ya untuk dua kabupaten ya.
4: Capaian rasio desa berlistrik di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak telah menembus angka 100% secara menyeluruh. Staf perencana pada PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Banten Selatan, Wahyu Satria menyatakan, seluruh desa di Banten Selatan saat ini telah terjangkau aliran listrik. Adapun program yang berjalan saat ini berfokus pada perkuatan jaringan distribusi ke dusun serta pemukiman baru. Penjangkauan pembangunan sarana pendistribusian jaringan ini dikatakannya terus digencarkan guna merespon dinamika pemukiman warga yang kian berkembang di wilayah Kabupaten Pandeglang dan juga Lebak. Pada tahun anggaran sebelumnya, PLN UP3 merealisasikan perluasan pembangunan jaringan di 9 desa yang tersebar di wilayah Pandeglang dan Lebak. Program pengembangan kelistrikan pedesaan saat ini pun dilanjutkan dengan menyasar 8 titik lokasi perluasan jaringan. Pengusulan pengeluasan jaringan didasarkan pada permohonan pemangku kepentingan desa yang membutuhkan tambahan suplai listrik bagi warga.
3: Betulnya untuk rasio desa berlistrik di Banten Selatan itu ya untuk dua kabupaten ya, itu sudah 100%. Kalau pembangunan yang sedang kami laksanakan itu lebih cenderung ke perkuatan ya Pak ya. Kayak seperti misalnya di satu kampung ini sebetulnya belum tuntas, masih ada lah. Atau katakanlah misalnya ada pemukiman baru, kampung baru. Terus ada proposal lah dari stakeholder setempat, kantor desa lah.

0: Kalimantan Selatan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dari Kabupaten Lebak, Satuan Reserse Narkoba Polres Lebak mengungkap dugaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan di wilayah Kabupaten Lebak. Petugas menyita sebanyak 1.033 butir obat yang diduga terdiri dari tramadol dan Hexheimer. Barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Kasat Res Narkoba Polres Lebak AKP Epi Cepiana mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam menindak dugaan peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis guna menekan kecurangan penerimaan peserta didik baru dan menjamin akses belajar merata. Terobosan ini didukung pendanaan penuh bagi ribuan anak prasejahtera agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah progresif melalui kebijakan sekolah gratis pada tingkat satuan pendidikan menengah swasta guna mengatasi masalah klasik penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini diterapkan untuk merespon fenomena pemalsuan domisili zonasi maupun manipulasi data prestasi yang kerap terjadi di perkotaan demi masuk ke sekolah negeri favorit. Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pentingnya keberpihakan negara dalam menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkendala biaya operasional sekolah.
3: Serta memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.
2: Kepala BPSDM Kemendagri Andioni Prihartono menilai langkah afirmatif ini sebagai bentuk kepemimpinan adaptif dalam menjawab tantangan pelayanan dasar masyarakat. Para peserta PKN tingkat 2 angkatan 34 yang melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten menjadikan model integrasi ini sebagai salah satu objek kajian utama lembaganya. Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan program tersebut menyasar kurang lebih 130.000 siswa-siswa dari kalangan non-desil yang tidak tertampung di sekolah negeri. Melalui skema pendanaan dari pemerintah daerah, siswa dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah swasta berkualitas tanpa terbebani biaya operasional. Selain perluasan akses pendidikan swasta, Pemprov Banten juga menetapkan 4 satuan pendidikan sebagai sekolah menengah atas unggul Garuda Transformasi, serta menginisiasi program sekolah rakyat di berbagai kabupaten dan kota. Pendekatan ini dirancang untuk menghadirkan keadilan mutu pendidikan secara merata di seluruh wilayah administratif Banten. Dalam sesi dialog bersama rombongan visitasi, terungkap pula pentingnya intervensi infrastruktur penunjang seperti program bangun jalan desa sejahtera. Kebijakan ini memastikan anak-anak di pelosok daerah dapat menjangkau fasilitas satuan pendidikan dengan aman tanpa hambatan geografis yang ekstrim. Transformasi tata kelola pendidikan tersebut menuntut koordinasi lintas sektoral yang kuat antara perencanaan anggaran daerah dan pemenuhan hak dasar warga negara. Pemerintah daerah berkomitmen mengalihkan sebagian porsi belanja demi investasi sumber daya manusia jangka panjang yang berdaya saing tinggi. Para peserta visitasi dari unsur kementerian dan lembaga tinggi negara mendalami mekanisme implementasi kebijakan tersebut secara langsung di lapangan bersama jajaran perangkat daerah Kota Serang dan Provinsi Banten. Hasil kajian dari lapangan ini akan dituangkan ke dalam rekomendasi strategis penyempurnaan kebijakan nasional. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Capaian rasio desa berlistrik di wilayah Banten Selatan capai 100%. Pemprov Banten hadirkan kebijakan sekolah swasta gratis. Itulah berita yang sudah kami udarakan untuk Anda di sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Informasi lalu lintas.
1: Selamat sore Perigian Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini seperti apa ya untuk arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Dan kami juga sudah terhubung bersama Satlantas Polresta Serang Kota bersama Brigpol Siti Nurul. Kami sudah terhubung, Perigian, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Nurul.
2: Selamat sore Kak.
1: Kabar baik Mbak hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan hari ini lalu lintasnya juga baik ya, Mbak ya. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di sore hari ini. Silakan, Mbak Nurul.
2: Baik. Selamat sore, Kak, dan selamat sore untuk pendengar Pro 2. Saya Brigadir Siti Nurul dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Kota Serang. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cilegon maupun Pandeglang yang mengarah ke Kota Serang terpantau ramai dan tetap lancar. Begitupun sebaliknya dari arah Kota Serang menuju Cilegon maupun ke Pandeglang masih terpantau ramai namun tetap lancar. Belum ada kemacetan atau kepadatan yang berarti. Demikian yang dapat kami laporkan.
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin bisa menyampaikan imbauan untuk pendengar Pro 1 Banten. Silakan Mbak Nurul, seperti apa?
2: Baik, untuk imbauannya kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nurul sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu Mbak Nurul, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore Kak.
1: Dan bagian pendengar untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang dan sekitarnya saat ini memang terpantau ramai lancar begitu ya. Jadi memang tidak ada hambatan yang berarti, tadi informasinya dari Mbak Nurul ya pendengar ya. Tapi kami juga mengajak Anda untuk kembali berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, pendengar. Kami tunggu ya untuk informasinya di 08111450949.
0: Informasi lalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: cuma 5 menit, yuk.
1: Hah? Buat apa?
0: Ayo, kita lihat Krakatau dari dekat.
1: Emang lagi erupsi?
0: Iya, yuk buruan sih. Cuma 5 menit doang, gas.
2: Kadang, keputusan berbahaya dimulai dari kalimat yang terdengar sepele. Cuma 5 menit, cuma lihat sebentar. Kalau kawasan itu dinyatakan berbahaya, nggak ada yang namanya cuma sebentar. Jangan mendekati zona bahaya Gunung Anak Krakatau. Ikuti informasi dan arahan resmi dari sumber terpercaya. Cuma 5 menit, tapi ingat, resiko bisa seumur hidup.

Bergear Pro Satu Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:52 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat, Bergear. Setelah ini juga akan ada rekan saya Trixie Sondang yang akan temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti, Bergear. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Pendengar di teknik ada Sumarno, Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Tersi Sondang, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Mahkamah Konstitusi atau MK meminta agar foto wakil presiden atau wapres Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Hal tersebut dikaitkan dengan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto wapres Gibran. Dalam artikel detik.com berjudul Dinamika Usai Putusan MK soal ijazah wapres Gibran, disebutkan bahwa MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Namun putusan tersebut tidak memerintahkan sekolah untuk menurunkan atau tidak memajang foto wapres Gibran. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

kembali lagi di RR Pro 1 Banten bersama saya Tersi Sondang ya. Senang sekali pendengar Tersi hadir ya untuk menemani Anda di Banten sore ini. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Krisdayanti yang ku mau akan mengudara pendengar untuk menemani Anda di Banten sore ini.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Eh, makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype, punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.
5: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami.

0: Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan karhutla ya, di mana Kemenkes sebut karhutla ini menimbulkan ya kasus ISPA, terlebih lagi di 7 provinsi. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk data kumulatif periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026 tersebut, ini berasal dari 7 provinsi terdampak, pendengar. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Ten Suyanti, mengatakan bahwa kasus terbanyak ini dialami penduduk berusia di atas 5 tahun, di mana dari total kasus tersebut sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun dan 63.711 orang ini berusia di bawah 5 tahun. Dan juga ini terjadi di 7 provinsi penyiar dan 63 kabupaten kota ya. Menurut Ten, ini kualitas udara di 12 kabupaten dan kota terdampak karhutla telah masuk kategori berbahaya. Rinciannya ada 6 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Riau. Dan untuk asap karhutla sendiri, pendengar, ini mengandung polutan yang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat, di mana termasuk partikel halus PM2,5 karbon dioksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun ya. Dan untuk mengurangi dampak kesehatan, Kemenkes terus menyosialisasikan langkah penanganan kepada dinas kesehatan di wilayah terdampak, yang mana ini juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen, Kemenak, terkait dengan penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah terdampak ya, pendengar. Untuk kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera ini juga telah masuk ya kategori tidak sehat, misalnya Riau yang kondisinya sangat tidak sehat dan Jambi yang sangat tidak sehat hingga berbahaya, pendengar.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Masih di Circle dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda, yang mana ini terkait dengan Kemenekraf fasilitasi 46 jenama lokal untuk bidik pasar ekspor di TEI 2026, pendengar. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf mengakselerasi 46 jenama binaan untuk memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar internasional, di mana upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026. Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Tengku Rifki Harsya mengatakan pihaknya bertujuan untuk mendorong transaksi ekspor yang berkelanjutan, ya pendengar. Pameran perdagangan TEI 2026 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Ice Basin City, Tangerang Selatan. Keikutsertaan Kemenekraf menjadi bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendag untuk memperluas akses pasar internasional, ya pendengar. Dan itulah informasi yang telah kami berikan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaradi.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika. 94,9 FM.

Pendengar Pro 1, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagian yang menjalankannya ya. Kembali kami hargai informasi untuk Anda terkait dengan Kementan selenggarakan gerakan tanam serempak di tanah laut, di mana gerakan tanam serentak atau GERTAM sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat capaian swasembada pangan berkelanjutan. Pendengar, ini di mana difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat agar segera berproduksi dan meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan percepatan tanam merupakan strategi penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
7: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
8: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
9: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
10: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
7: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
11: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
6: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kamu tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi nih, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel? Dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Antisipasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Pendengar Pro 1, kami informasikan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Program 3. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional koperasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Nah, saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih, Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap, dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD ambil 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Bandung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan

0: teman-teman dari TNI Polri.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
0: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar, karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
1: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
2: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
1: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
6: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
5: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan

0: penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
3: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
2: First, governance. Trust must come.
3: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
2: Standard of accountability.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
4: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
3: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
4: Building a stronger ecosystem.
3: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
5: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
5: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
7: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
6: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
8: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkat Pro 1, Anda telah kembali lagi di RRI Pro 1 Banten ya, di mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui RRI Program 3 siaran berjaringan pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam dengan tema peran dan kontribusi penghulu dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah bersama dengan Haji Meiji Imaduddin. Tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia. Islam membangun kehidupan keluarga bertujuan untuk menjaga dari kesesatan

perzinahan dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan wadah yang tepat untuk menghasilkan kedamaian jiwa.

generasi baru pula yang di dalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta. Perkawinan tidak hanya sebagai tempat melampiaskan nafsu syahwat belaka. Perkawinan yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa segi atau dimensi, di antaranya segi ibadah, segi hukum, dan segi sosial. Setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan, mereka akan selalu mengharapkan bahwa apa yang ia lakukan akan membawa kebahagiaan.

kasih sayang merupakan perhiasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dalam alam semesta ini dan merupakan sebuah rahmat darinya. Allah menciptakannya bertujuan agar supaya manusia dapat saling berkasih sayang antara laki-laki dan perempuan, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan generasi yang bernama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang ditujukan kepada manusia dalam suatu perkawinan. Yang pertama, litaskunu ilaiha, yang artinya supaya merasa tenang. Maksudnya, sebuah perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa dan raga bagi pelakunya. Yang kedua, mawaddah, yaitu membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada, membara atau menggebu-gebu, yang berarti meluap tiba-tiba. Karena itulah pasangan muda di mana rasa cintanya sangat tinggi. Yang ketiga, rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah, sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Ayat tersebut kalau benar-benar kita pahami, maka kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idaman dari banyak orang di zaman sekarang ini jugalah yang oleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai tujuan bersuami istri

saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, serta saling menasehati. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Juga merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Dari uraian di atas dapat tarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, peran dan kontribusi penghulu kawah kecamatan dalam membentuk keluarga sakinah, bahwa

keluarga yang lainnya untuk menjadi keluarga yang teladan dan harmonis. Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera. Memberikan nasihat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah atau rujuk. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil tingkat perceraian. Memberikan bantuan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, adapun usaha dan upaya yang dilakukan oleh penghulu untuk mencapai ketujuan tersebut, yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Memberikan bantuan mediasi non-formal kepada para pihak yang berperkara. Memberikan bantuan advokasi non-formal dan konsultasi hukum dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. Bekerja sama dengan instansi atau lembaga dan organisasi yang terkait dalam masalah bimbingan perkawinan. Menyelenggarakan bimbingan perkawinan atau penataran, pelatihan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Dari beberapa upaya dan usaha penghulu di atas, ada kontribusi utama dan terus dilaksanakan oleh penghulu kawasan kecamatan, yaitu program pranikah. Penghulu mengadakan bimbingan remaja usia sekolah yang kita sebut dengan BRUS, bimbingan remaja usia nikah yang kita sebut dengan BRUN, dan bimbingan perkawinan bagi catin. Khusus bimbingan perkawinan adalah bimbingan bagi para calon pengantin yang melangsungkan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fikih Munakahat.

tangga, dan kepada masyarakat luas. Keberadaan penghulu di tengah-tengah masyarakat sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan, terutama dalam masalah perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya penghulu bawa kecamatan di masyarakat akan dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga rumah, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, strategi pembentukan keluarga sakinah penghulu kawa kecamatan. Adapun strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh penghulu kecamatan antara lain, terjun langsung ke masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah maslahat melalui ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, dan majelis taklim. Materi yang bisa disampaikan adalah diawal dengan pemilihan calon pasangan keluarga sakinah teladan, ceramah-ceramah, edukasi dan sosialisasi undang-undang perkawinan serta tentang kompilasi hukum Islam. Ketika dalam rumah tangga, diawali dengan pemberian nasihat atau bimbingan pranikah yang kita sebut dengan bimbing catin bagi yang akan melangsungkan perkawinan dan yang telah mendaftar di KUA. Bagi yang telah menjalani rumah tangga diberikan bimbingan dan pembinaan tentang relasi keluarga harmonis, berkah keuangan keluarga, dan gerakan keluarga sakinah maslahat seperti melakukan sikap saling menghargai, saling mengasihi, saling mengertian, saling toleransi, saling mencintai, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat menunjang suasana keluarga yang tentram dan damai yang akan berujung pada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mengadakan praktek konsultasi hukum

dilakukan oleh dan dalam pembentukan keluarga sakinah adalah dengan menyarankan para pasangan suami istri untuk mengikuti program-program pembinaan keluarga sakinah yang diadakan oleh pemerintah, khususnya dari kantor urusan agama kecamatan, dari kantor kementerian kabupaten kota, dan dari dinas-dinas lain yang terkait. Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu sendiri. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungan. Di dalam program ini, orang tua harus mematikan televisi mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00. Pada jam-jam ini, orang tua harus

ketakwaan dan akhlak mulia, agar para remaja memiliki sikap kesolehan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks sebelum menikah, perkelahian

Saudara-saudara pendengar RI Banten yang setia, dalam hal ini kita sampailah pada tahap kesimpulan bahwa peran penghulu kawah kecamatan dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya adalah melakukan bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah, mengadakan perlombaan keluarga sakinah berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera, memberikan nasihat perkawinan dalam putunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, talak, dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan bantuan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan rumah tanggaan secara umum. Adapun kontribusinya adalah menjalankan program pranikah dengan mengadakan bimbingan kepada remaja usia sekolah dan remaja usia nikah serta bimbingan perkawinan yang khususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Kontribusi yang lain dalam pembentukan program sakinah yang dilakukan oleh penghulu kawah kecamatan antara

dan keluarga sakinah melalui ceramah-ceramah, khutbah Jumat, pengajian-pengajian, dan majelis taklim. Yang kedua, mengadakan praktek konsultasi hukum, penasihatan perkawinan, dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, dan semoga sehat selalu,

rumah tangga. Semoga mendapatkan segera pasangan hidup yang dicita-citakan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar. Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten mendorong perempuan pelaku usaha di pedesaan memanfaatkan telepon pintar untuk memperluas pemasaran produk. Upaya ini dilakukan agar usaha rumahan tidak hanya mengandalkan penjualan dari mulut ke mulut, tetapi mampu menjangkau konsumen yang lebih luas melalui platform digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya kualitas penyidikan dalam menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Menurutnya, penyidikan dan penuntutan harus berjalan selaras agar proses penegakan hukum memberikan kepastian kepada masyarakat. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Eh, Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Nek.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinnya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, Nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma, Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
5: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
5: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
5: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
5: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
5: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
5: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
5: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
5: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
5: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
5: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
5: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
5: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan.

0: Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
0: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
0: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Mah, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
2: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin meninggal dunia.
3: Aku tak mencintaimu.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Iya, menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Masih bersama saya Tri Sondang ya, yang masih menemani Anda di Banten malam ini, di mana Anda telah menyimak drama radio, pendengar, yang diproduksi dari RRI Bandung dengan judul Kerinduan ya, pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan sebuah lagu ya dari Isyana Saraswati ini, pendengar, berjudul Pesta, untuk menemani Anda di Banten malam ini. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan karhutla, pendengar. Untuk cegah karhutla, KLH awasi 43 perusahaan pemegang konsesi di Sumsel, di mana Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi di Sumatera Selatan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di kawasan ekosistem gambut, nih pendengar. Hidup Dias Hendro Priyono, selaku Wakil Menteri Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa upaya pencegahan karhutla ini dilakukan untuk melalui pembangunan sekat kanal dan juga penyediaan pompa air. Tujuannya untuk menjaga lahan gambut tetap basah, gitu pendengar ya. Dan ia mengatakan juga bahwa KLH berkoordinasi dengan 43 perusahaan swasta pemegang konsesi di wilayah terdampak karhutla di Sumsel, di mana pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Peringkat 1 kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar. Masih terkait dengan karhutla ya, di mana pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 60 ribu personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi. Dan meski didukung berbagai peralatan, upaya pemadaman pun masih menghadapi tantangan pendengar, terutama akibat kondisi cuaca. Menteri Luar Negeri atau Menlu RI Armanata Nasir mengatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan personel dari berbagai aset, termasuk helikopter dan juga pesawat, untuk mendukung pemadaman melalui operasi waterbombing dan juga modifikasi cuaca. Di mana penanganan karhutla sendiri pendengar ini menjadi perhatian serius ya bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana arahan presiden menurutnya telah disampaikan secara tegas sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk segera mengatasi kebakaran.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 21 waktu di Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, mendengar pemerintah provinsi atau Pemprov Banten mengambil langkah progresif melalui kebijakan sekolah gratis pada tingkat satuan pendidikan menengah swasta guna mengatasi masalah klasik penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini diterapkan untuk merespons fenomena pemalsuan domisili zonasi maupun manipulasi data prestasi yang kerap terjadi di perkotaan demi masuk ke sekolah negeri favorit. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam memperkuat sinergi sistem peradilan pidana terpadu, di mana upaya tersebut diharapkan menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif, terbuka, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat diakses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah lagu dari Tito Sumarsono Peringgar Untukmu telah mengawali perjumpaan kita di program Ruang Rindu Peringgar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana selama 2 jam ke depan ya, kami mengajak Anda untuk bergabung Peringgar di nomor WhatsApp kami 08111450949, di mana Anda dapat request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an gitu ya Peringgar ya, di mana kita akan menemani Anda di malam ini Peringgar, di Banten malam ini ya. Mau lagu galau boleh, mau lagu yang agak ngebeat juga boleh ya pendengar ya. Dan juga Anda juga bisa kirim-kirim salam gitu ya untuk teman mungkin atau keluarga dan lain sebagainya gitu ya, atau yang terkasih juga boleh gitu pendengar ya. Kami tunggu kehadiran Anda pendengar di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08111450949.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai,

0: profesi kamu.
1: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
0: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Nah, masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi ya untuk Anda sambil menunggu requestan ya, pendengar ya, bagian yang ingin bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu, pendengar. Yang mana ini terkait dengan penutupan perdagangan rupiah makin tertekan, mendengar, yang mana ini ke level 17.938.000 rupiah per dolar AS ya. Ini turun di 0,20% atau 35 poin, mendengar. Ini terjadi karena konflik di Timur Tengah yang makin memanas membuat mata uang rupiah tertekan ya. Serangan di sekitar perairan Selat Hormuz juga meningkat dalam 10 hari terakhir. Dan untuk di dalam negeri, pelaku pasar menunggu hasil evaluasi Morgan Stanley Capital International pada November 2026, pendengar. Dan sudah yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, pendengar ya. Ada di sini kami bacakan, pendengar ya, dari WhatsApp. Pendengar, Bapak Niko setia gabung di Ruang Rindu, katanya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, halo Bapak Niko.
1: Halo,

Kalau untuk di Jalan Lingkar sendiri, Bapak Niko, ini belum turun hujan ya. Dan gimana sih terkait dengan cuaca ya di kondisi yang sekarang ini, pendengar di kawasan Anda, boleh dong sampaikan juga ya. Kayak Bapak Niko nih udah gabung sama kami di nomor WhatsApp kami 08111450949 ya. Dan juga Anda masih bisa request-request lagu gitu ya, atau juga mau kirim-kirim salam atau berbagi informasi apapun itu gitu ya, terkait dengan informasi arus lalu lintas atau misalnya informasi cuaca dapat Anda sampaikan ya pendengar ya. Terus saja nomor WhatsApp kami sekali lagi 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Berhentilah dari Atik CB. Berhentilah ya, pendengar berhenti. Iya, emang harus berhenti nih kita ya. Tapi pendengar, masih kita tunggu sebenarnya ya, untuk Anda yang ingin request-request lagu dari tahun 90-an hingga 2000-an, pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949 di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya pendengar ya. Ataupun Anda sekedar hanya ingin kirim salam gitu pendengar ya, boleh banget, kami tunggu kehadiran Anda di 08111450949.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah yang bergabung kembali bersama kami dari Teh Indri. Seperti biasa mau request lagu dari Januari Christy dong Teh, yang judulnya Bila di Hati Masih Ada. Waduh, di hati masih ada siapa nih ya? Oke deh, kita akan udarakan ya Teh Indri sesaat lagi. Terima kasih sudah bergabung Teh Indri. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949.

ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pelunasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
9: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Krisye pendengar ya, berjudul Anggrek Bulan. Wah, ini lagu lama nih ya pendengar ya. Mungkin generasi-generasi di atas Triksi gitu ya. Ini hits banget ya, lagu Anggrek Bulan dari Krisye. Biasanya nih ibu-ibu nih suka karaoke ya, lagu Anggrek Bulan nih pendengar ya. Nah, sudah ada yang bergabung kembali pendengar di Pro 1 Banten ya, di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu dari AA Irfan, katanya mau request lagu Biar Ku Simpan Rinduku dong teh. Mau kirim salam juga untuk dia yang di sana, karena kami sedang berjauhan. Terima kasih untuk teteh penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas. Baik, akan kami doakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111145049.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, mendengar kami rekam informasi kembali untuk Anda, yang mana ini terkait dengan akses gratis ya untuk kirab pusaka dan wayang kulit di TMII, pendengar. Di mana TMII menggratiskan tiket masuk pada Jumat 16 Oktober 2026 pukul 6 sore ya hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, 10 malam ya pendengar ya. Jadi mulai dari 18.00 sampai 22:30 waktu Indonesia Barat dengan pembelian langsung di lokasi, tapi khusus untuk WNI ini ya pendengar ya. Untuk program tiket gratis TMI ini tidak mencakup tiket kendaraan, sehingga pengunjung tetap perlu menyiapkan biaya kendaraan atau parkir sesuai ketentuan. Dan pengunjung dapat menikmati kirab pusaka dan pertunjukan wayang kulit sebagai bagian dari kegiatan budaya Nusantara di TMII. Jadi bagi Anda pendengar yang bingung gitu ya, hari Jumat nih besok nih pendengar ya, abis pulang kerja tapi bingung gitu mau ngapain ya, langsung aja nih pendengar ya ke TMII gitu ya, bawa keluarga gitu ya, anak-anak, kerabat dan lain sebagainya ya, untuk menikmati kirab pusaka dan juga wayang kulit di TMII pendengar.

Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit. Aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat. Agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Ini terkait dengan tips mengatasi lelah mental setelah seharian bekerja. Jadi banyak banget ya pendengar ya, kita tuh ngerasain kayak aduh kok stres gitu ya dalam dunia pekerjaan kita. Tapi ini tuh gak baik pendengar sebenarnya ya, karena stres yang berkepanjangan ini bisa berakibat untuk memengaruhi kesehatan fisik Anda dan juga emosional nih pendengar ya. Tapi ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu Anda untuk mengelola stres dan juga memulihkan energi setelah menjalani rutinitas pekerjaan pendengar. Langkah awalnya untuk memulihkan energi mental adalah mengambil jarak dari pekerjaan setelah jam kerja berakhir ya. Di mana Anda bisa membatasi aktivitas terkait pekerjaan agar pikiran memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Jadi emang perlu rest ya pendengar ya. Lalu Anda juga dapat memulai langkah tersebut dengan mengurangi kebiasaan memeriksa ada chat gitu misalnya ya, atau telepon kantor di luar jam kerja. Tapi kayaknya ini kadang agak mustahil gitu ya pendengar ya. Tapi juga ini bisa Anda terapkan pelan-pelan gitu ya pendengar ya, dengan cara menetapkan batas waktu komunikasi, membantu seseorang menyediakan ruang untuk kehidupan pribadi dan juga kegiatan pemulihan gitu pendengar. Karena kita tuh penting banget ya untuk mengenali kelelahan sejak dini gitu pendengar ya. Lalu selain membatasi pekerjaan, Anda juga dapat melakukan aktivitas fisik ringan gitu ya untuk membantu mengelola stres ya. Dengan cara apapun pendengar, Anda bisa mencoba hal-hal baru gitu ya yang positif ya, seperti nge-gym misalnya ya, ataupun juga olahraga, atau hal-hal yang Anda sukai gitu ya. Contohnya yang lain adalah misalnya membuat masakan-masakan ya gitu ya, yang viral-viral gitu mungkin atau mau sekedar karaokean juga. Nah ini bisa banget ya Anda terapkan ya. Lalu untuk menghabiskan waktu di alam juga ternyata dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menenangkan pikiran. Banyak banget ya pendengar ya yang bisa Anda lakukan ya, hiking gitu kan contohnya, atau juga jalan santai di taman, atau menghabiskan waktu di ruang terbuka setelah pulang kantor gitu ya. Dan juga latihan relaksasi ya, kayak kita mencoba untuk kalau zaman sekarang mungkin banyak ya teman-teman yang mencoba kayak yoga gitu ya, atau pilates, atau juga apalagi ya, banyak ya sebenarnya ya pendengar ya. Dan yang terakhir adalah tidur berkualitas, ini penting banget, sangat penting ya pendengar ya, dalam pengelolaan stres dan juga pemulihan tubuh ya. Dan menjaga jadwal tidur yang konsisten serta mengurangi konsumsi kafein menjelang malam juga dapat mendukung kualitas istirahat Anda nih pendengar ya.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: simak Banten malam ini. 94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 15 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Pergiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 Oktober tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda mendengar di hari Jumat ya, 16 Oktober 2026. Sudah menjelang akhir pekan, biasanya rasanya juga udah pengen libur. Tapi mudah-mudahan di hari ini juga tetap semangat gitu ya untuk menjalani hari. Dan pendengar, untuk mutiara pagi di hari ini juga kami hadirkan untuk Anda Rindu Syahli Jaber, pendengar. Ini dengan tema Al-Quran, nanti kami hadirkan untuk Anda di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT suratul Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia. Kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim, Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya. Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, di, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari. Makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran. Semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran, jemaah sekalian. Sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran. Itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menghayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat Qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam. Karena hanya membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Huwallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-saliha, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن إماما ونورا وهدى. يا الله jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa'izzana bil Quran, warfa'na bil Quran, wahfadzna bil Quran, wabarik lana wa fina wa alaina bil Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: dong. Jadi kita menyambut baik.
1: Dan catur itu filosofinya.
2: Selamat datang pada rombongan. Disilasi.
3: Dua tahun atau dua tahun ke depan kita punya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang berusia 15 tahun. Pemprov dan BPSDM Kemendagri memperkuat sinergi tata kelola birokrasi. Berikut berita selengkapnya pendengar. Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap seorang pria paruh baya atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang berusia 15 tahun di wilayah Kecamatan Carita. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Aksi kekerasan serta pelecehan seksual kembali terjadi di Kabupaten Pandeglang. Polres Pandeglang bergerak cepat menangkap seorang pria paruh baya yang diduga kuat mencabuli anak tirinya di wilayah Kecamatan Carita, Pandeglang. Polres Pandeglang mengamankan tersangka berinisial DR berusia 52 tahun setelah dilaporkan oleh pihak keluarga korban. Kepala Urusan Operasional pada Satuan Riset Kriminal KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Robert Sangkala membenarkan penangkapan tersangka penjahat kelamin tersebut di kediamannya pada Senin 12 Oktober 2026. Aksi keji bapak sambung itu terungkap saat ibu korban memergoki perbuatan pelaku terhadap anaknya yang masih berusia 15 tahun di dalam kamar. Peristiwa pencabulan anak di bawah umur tersebut terungkap ketika ibu korban teringat telepon selulernya tertinggal usai mengantar cucu ke rumah kerabat. Begitu kembali ke rumah, sang ibu mendapati suaminya tengah berduaan di kamar bersama anak tirinya yang dalam posisi tertidur. Korban berinisial SRN didapati dalam kondisi pakaian sudah terbuka saat pelaku melancarkan aksi bejatnya. Pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban serta barang bukti pendukung pada saat terjadinya aksi pencabulan di rumah korban. Keterangan awal, korban mengungkapkan aksi kekerasan seksual tersebut sudah berlangsung berulang kali di bawah ancaman fisik pelaku. Kasus ini menambah daftar panjang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang. Kepolisian menegaskan komitmen penegakan hukum secara maksimal guna memberikan efek jera sekaligus perlindungan nyata bagi anak di bawah umur.
2: Ya benar, Satreskrim Polres Pandeglang khususnya unit PPA telah mengamankan terduga pelaku dengan inisial DR usia kurang lebih 52 tahun. Adapun perbuatan melakukan perbuatan kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober sekitar jam 10 malam. Itu kejadian di rumah korban itu sendiri di wilayah Carita.
1: Penyidik menetapkan pasal berlapis yakni pasal 6 huruf C, pasal 15 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tersangka juga dijerat dengan pasal 418 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Atas perbuatan kejamnya tersebut, tersangka DR terancam sanksi hukuman penjara paling lama 12 tahun akibat tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus ini kini dalam penanganan intensif penyidik Satreskrim Polres Pandeglang guna melengkapi berkas perkara kekejaksaan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten dan BPSDM Kemendagri memperkuat sinergi tata kelola birokrasi melalui agenda visitasi kepemimpinan nasional di Pendopo KP3B. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Sebanyak 50 peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 34 tahun 2026 dari 16 instansi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan visitasi ke Provinsi Banten. Rombongan yang dipimpin Kepala BPSDM Kemendagri diterima secara langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Aula Pendopo KP3B, Kota Serang, Kamis 15 Oktober 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik kehadiran para peserta yang menjadi ajang saling berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4: Selamat datang kepada rombongan visitasi dari program PKN 2 dari BPSDM Kemendagri. sebuah penghormatan bagi kita, Polisi Banten, wilayah kita dijadikan tempat untuk belajar, dan kemudian hasil pembelajaran nanti bisa jadi masukan bagi kita juga.
3: Agenda visitasi ini difokuskan pada penguatan kepemimpinan adaptif dalam mewujudkan transformasi tata kelola bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua sektor tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BPSDM Kemendagri, Andi Oni Prihartono, mengungkapkan bahwa Banten dipilih sebagai tempat belajar karena memiliki banyak praktik baik yang layak diadopsi.
5: Kami ingin belajar dan mengadopsi praktik belajar terbaik apa yang dapat kami lihat di Provinsi Banten, khususnya dengan dua tema yang bidang pendidikan dan kesehatan.
3: Gubernur Banten Andrasoni turut memaparkan terobosan program sekolah gratis pada jenjang SMA, SMK, dan SKH swasta yang kini telah menjangkau sekitar 130.000 peserta didik. Kebijakan ini dihadirkan untuk menekan potensi praktik kecurangan pendaftaran sekolah sekaligus membuka akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Pada sektor kesehatan, Pemprov Banten mencatatkan capaian universal health coverage sebesar 98% serta berhasil mengoperasionalkan rumah sakit baru di wilayah perbatasan. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan layanan medis dan keterjangkauan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Banten telah menjangkau 3,5 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Program tersebut juga memberikan dampak ikutan positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur penunjang seperti perbaikan jaringan irigasi desa. Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan di Pemprov Banten maupun instansi asal peserta. Seluruh hasil kajian visitasi nantinya dirumuskan menjadi rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat nasional. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Ledakan yang terjadi di kawasan Pasar Cimanggis Ciputa Tangerang Selatan Banten pada Rabu 14 Oktober 2026 malam menewaskan dua orang yang menyebabkan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Insiden yang terjadi sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat itu membuat area pertokoan mengalami kerusakan parah. Puing bangunan, pecahan kaca, serta material lain terlihat berserakan di sekitar lokasi setelah ledakan. Kepolisian bersama tim terkait melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengungkap penyebab peristiwa tersebut. Sejumlah korban luka telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di beberapa rumah sakit. Kukuhkan 5 guru besar, UIN Banten targetkan 50 profesor demi dorong peringkat SDM provinsi. Selengkapnya Nurul Fadiyah melaporkan.
6: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten resmi mengukuhkan 5 guru besar baru di Kampus 2 UIN Banten. Pengukuhan yang dirangkai dalam peringatan Disnatalis ke-64 ini menjadi ikhtiar nyata kampus dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendongkrak peringkat sumber daya manusia Provinsi Banten di tingkat nasional. Dengan bertambahnya 5 akademisi bergelar tertinggi tersebut, UIN Banten kini telah memiliki 32 guru besar dan mematok target penambahan secara bertahap dalam 2 tahun mendatang. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Muhammad Iso menyampaikan, capaian ini diharapkan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi kampus, tetapi juga untuk Provinsi Banten secara keseluruhan.
7: Dengan bertambahnya putusan, kita punya 32 putusan, dan harapan kita 2 tahun atau 2 tahun ke depan kita punya 50 putusan. Ini sudah barang tentu tidak hanya punya efek pada lembaga kami, juga untuk Banten.
6: Langkah strategis UIN Banten ini mendapat tanggapan positif dari Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma yang hadir dalam acara tersebut. Ia menilai kehadiran para profesor baru ini sebagai bentuk pengkayaan keahlian yang sangat penting untuk membangun daerah secara objektif dan bertanggung jawab. Dimyati menyampaikan penambahan guru besar ini merupakan cetakan akademisi yang akan mendorong peningkatan mutu dan citra pendidikan di daerah.
8: Mudah-mudahan ini adalah cetakan-cetakan yang akan meningkatkan pertama akreditasi, yang kedua adalah integritas pendidikan di Banten yang tadinya terkoreksi, mudah-mudahan bisa meningkat adaptif tahun depan, terus bisa menjadi unggul dan tang.
6: Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas perguruan tinggi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat Banten menjadi masyarakat yang aman, damai, tertib, pintar, cerdas, dan sehat. Dari Serang, Nurul Fadiyah melaporkan.
0: Bangun kecerdasan remaja melalui catur, Pemprov Banten apresiasi langkah UIN SMH Banten, dan selengkapnya disampaikan Fatimah Raihani.
9: Pemerintah Provinsi Banten memberikan apresiasi tinggi atas langkah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menggelar turnamen catur tingkat SMA Provinsi Banten. Ajang ini dinilai menjadi wadah strategis dalam mengasah kecerdasan intelektual, emosional, hingga spiritual generasi muda. Penguatan karakter dan filosofi kepemimpinan bagi generasi muda kini terus didorong melalui media olahraga. Turnamen catur pelajar seprovinsi Banten yang dipusatkan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dinilai menjadi momentum penting dalam membangun fondasi pemikiran strategis para siswa. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengatakan catur bukan sekedar permainan meja, melainkan miniatur tata kelola pemerintahan yang mengajarkan proses, kesabaran, serta perencanaan yang matang.
10: Bagus dong, jadi kita menyambut baik. Dan catur itu filosofinya adalah pertama yang harus dimiliki ilmu, dan yang kedua adalah emotional question. Jadi intelligence questionnya harus ada, emotional questionnya juga harus ada, sabar. Nah, apalagi kalau di UIN di sini ada tambah spiritual question, kecerdasan spiritual. Dan catur itu adalah tadi saya sampaikan itu. Bagaimana regenerasi ke depan lebih hebat, yaitu pion tadi, yang tadi jalan cuma satu-satu bisa menjadi hebat.
9: Pengembangan potensi pecatur muda di daerah juga terus mendapat pengawalan dari pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Banten. Ketua Bidang Perwasitan dan Pertandingan Percasi Banten, Tommy Effendi, menjelaskan antusiasme catur di Banten tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah, baik berupa dorongan motivasi maupun bantuan pendanaan.
11: Selama ini ya dukungan pemerintah Provinsi Banten sudah sangat baik, terlebih kita memiliki brand ambassador of catur, ya, brand ambassador of chess yang ada di Provinsi Banten, yaitu Bapak Wakil Gubernur Banten. Terutama terkait dengan motivasi ya, yang baik material maupun non material, dalam bentuk pendanaan juga begitu kak, yang memang sering diberikan oleh Provinsi Banten, khususnya gitu ya kepada organisasi percasi Provinsi Banten. Inginnya catur terus berkembang ya, terus memberikan prestasi yang terbaik untuk Provinsi Banten, baik di tingkat pelajar, di tingkat mahasiswa, maupun di tingkat umum. Gitu.
9: Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pengurus cabang olahraga ini diharapkan mampu mencetak generasi muda Banten yang tidak hanya unggul secara akademis, namun juga memiliki kedewasaan emosional serta strategi yang matang dalam menghadapi masa depan. Fatimah Raihani dari Serang Banten melaporkan.
0: Perempuan di pedesaan diyakini memiliki peluang untuk mengembangkan usaha dari potensi lokal yang tersedia di lingkungan mereka. Berikut Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
12: Perempuan di pedesaan memiliki peluang mengembangkan usaha dari potensi lokal yang tersedia di lingkungan mereka. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten mendorong pemanfaatan hasil pertanian, olahan pangan, kerajinan hingga potensi wisata desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Ketua DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda saat dialog bersama RRI Banten pada Kamis 15 Oktober 2026 menilai, perempuan desa memiliki karakter pekerja keras, ulet, dan kreatif. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung akses permodalan, legalitas usaha, keterampilan pengolahan produk, dan pemasaran yang memadai. Reni menyebutkan, terdapat sejumlah sektor yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Di antaranya olahan pangan lokal seperti emping melijo, rengginang, kue jahe, dan ikan asin. Selain itu, kerajinan batik Banten, anyaman bambu, serta tenun baduy memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk bernilai ekonomi. Jasa dan ekowisata desa, termasuk homestay dan kuliner khas juga menjadi pilihan usaha.
13: Untuk dukungan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, kita itu mempunyai beberapa aspek ya untuk mendukung daripada usaha para perempuan yang ada di pedesaan ini. Dari kendala-kendala itu, kita berusaha untuk memaksimalkan usaha mereka dengan memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi.
12: IWAPI Banten berupaya menyesuaikan pembinaan dengan ketersediaan bahan baku di setiap wilayah. Pendekatan tersebut dilakukan agar perempuan tidak harus mencari bahan yang sulit diperoleh atau mengeluarkan biaya tambahan untuk memulai usaha. Pengembangan kegiatan juga disesuaikan dengan kemampuan dan usaha yang telah dijalankan peserta. Menurut Reni, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak semata-mata ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan, Kemandirian ekonomi turut membuka peluang bagi perempuan berperan lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
13: Tangguh menghadapi krisis, wirausaha itu membuat perempuan itu berdaya. Jadi bukan hanya membantu. Tujuan kami seperti itu, supaya perempuan-perempuan pengusaha ini naik kelas.
12: Karena itu, UAPI Banten mendorong perempuan agar tidak ragu memulai usaha dari skala kecil. Organisasi tersebut membuka kesempatan bagi perempuan yang telah memiliki usaha, termasuk usaha rumahan, untuk bergabung dan memperoleh pembinaan. Dukungan juga diberikan melalui kerjasama dengan pemerintahan daerah, kelompok wanita tani, serta berbagai pihak terkait. UAPI Banten berharap semakin banyak perempuan desa mampu mengolah potensi di sekitarnya menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Penguatan usaha berbasis sumber daya lokal diharapkan meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Banten. Dari Serang Banten, Cindy Sivander Kolbi melaporkan. Tunjukkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penggiat Kylian Mbappe mencatat rekor sebagai pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions dan rekornya melampaui Lionel Messi. Di mana Mbappe mencapai 100 penampilan Liga Champions pada usia 27 tahun. Messi meraihnya saat berusia 28 tahun pada September 2015. Bukan hanya rekor ini yang berhasil dipatahkan, rekor Messi juga dilewati Erling Haaland saat mencetak 2 gol untuk Manchester City pada Kamis 15 Oktober dini hari. Tambahan 2 gol menjadikan Haaland mengoleksi 61 gol dalam 60 penampilannya di Liga Champions. Dan menurut UEFA, Haaland jadi pemain termuda yang mencetak 60 gol di usia 26 tahun 85 hari. Sementara Mbappe menggeser posisi mantan pemain Real Madrid Raul Gonzalez ke peringkat 5 dalam hal perolehan skor. Mbappe mengawali kiprahnya di Liga Champions pada usia 17 tahun. Saat itu Mbappe bermain untuk Monaco pada September 2016, di mana ia juga memimpin perolehan gol dengan 15 gol di Liga Champions musim lalu.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: ...94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan Pro 1 Banten seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya. Untuk hari Jumat 16 Oktober 2026, kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, pendengar. Ada Mbak Citra di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Citra.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mbak hari ini Mbak?
2: Kabar baik.
1: Oke, kabar baik. Mudah-mudahan cuacanya juga baik ya. Meskipun dari kantor RRI Banten ini memang agak sedikit berawan nih Mbak Citra, tapi mungkin bisa disampaikan secara keseluruhan perakiraan cuaca di wilayah Banten hari ini seperti apa. Silakan Mbak Citra.
2: Baik, selamat pagi sahabat RRI Banten. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 16 Oktober 2026. Untuk pagi hari diprediksi cukup berawan hingga berawan. Untuk siang hari diprediksi berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mandalawangi, Cadasari, Cipanas, Muncang, Cimarga, Tanjung, Cibeber, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Cinangka, Gunung Sari, dan Tatakan. Untuk malam hari hingga dini hari diprediksi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Tangerang bagian utara. Untuk potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,50 meter dengan kategori sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Citra sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Citra, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Banten hari ini ya. Memang secara umum pada pagi hari wilayah Banten ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan begitu ya. Bahkan di siang hari ini ada potensi hujan ringan tadi di beberapa daerah yang sudah disebutkan oleh Mbak Citra ya. Mungkin untuk Anda pendengar yang juga berada di daerah-daerah tersebut juga harus lebih hati-hati dan juga waspada ya. Dan pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk bergabung menyimak dan juga memberikan informasi tentunya terkait dengan kondisi cuaca di tempat Anda berada atau mungkin seperti apa ya kondisi arus lalu lintas begitu di jalan-jalan yang Anda lalui ya pendengar. Kami tunggu ya untuk informasinya di 08111 450 949.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: 94,9 FM. 101

Peringer Pro 1 Banten, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung ya, menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Peringer. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten pagi ini, Peringer.

0: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ditekan.
2: Pihak-pihak harus sampai dan ditekan. Itu nyata. Pilihkan dengan KPK, Partai Suwaten, Jawa Tengah.
3: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu